0: Tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung langsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Tres Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Hudson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: confident that the conference's results will make a significant.
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges affect every nation.
18: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
14: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
19: In practical terms, it is a combination of insolvency.
18: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
14: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional, dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih sudah memutar frekuensi radionya ke 94,3 FM ya. Anggila Rasati hadir di Medan pagi ini, hari Sabtu 30 Mei 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Anggi sudah siapkan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak tentunya untuk menyemangati pagi hari Anda yang panas terik di luar sana ini ya pendengar ya. Jadi buru-buru cepet selesaikan cuciannya, jemur segera. Ntar kalau misalnya udah dijemur jam-jam 1 paling udah kering ya, bisa ganti cucian berikutnya. Nikmati informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: I'm a fireball.
1: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Sang Juara. Ya, pendengar Pro 1, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan terdapat 93 titik pembangunan sekolah rakyat permanen tahap 2 yang ditargetkan sudah selesai pada bulan Juni dan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Nah, jadi Gus Ipul usai pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo Jumat kemarin mengatakan target penyelesaian pembangunan pada 93 titik pembangunan gedung sekolah rakyat nanti akan disampaikan langsung, yang semuanya telah diusahakan, didukung, disupport oleh Pak Menteri PU untuk dilakukan percepatan agar bulan Juli bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun 2026-2027. Pembangunan 93 titik sekolah rakyat ini merupakan bagian dari tahap 2. Adapun dari 93 titik ini, ada 5 titik yang terletak di zona merah dengan tantangan keuangan dari sisi cash flow dan kendala SDM. Gus Ipul juga menegaskan upaya sinkronisasi percepatan pembangunan sekolah rakyat permanen di tingkat daerah akan terus didorong. Dalam proses transisi sekolah rakyat rintisan ke permanen, Gus Ipul menyampaikan tahun ini akan ada penambahan guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mendukung proses pembelajaran siswa di sekolah rakyat permanen. Dalam proses transisi sekolah rakyat rintisan ke permanen, Gus Ipul menyampaikan tahun ini akan ada penambahan guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mendukung proses pembelajaran siswa di sekolah rakyat permanen. Tahun ini ya, insya Allah akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan. Sementara siswanya akan direkrut lebih dari 32.000 untuk tahun ini.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pak, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pak, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Tepuk pramuka.
5: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna

Kamis dengan baru. Pendengar Pro 1, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di 93 lokasi rampung dan fungsional pada Juni 2026 untuk mendukung tahun ajaran baru Juli 2026. Demi mengejar target tersebut, Kementerian PU menerapkan sistem kerja 3 shift bagi tenaga kerja konstruksi di lapangan. Hal ini disampaikan Dodi usai menghadiri rapat koordinasi rakor terkait SR bersama Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf. Ya, rapat tersebut juga dihadiri perwakilan kantor staf Presiden KSP dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Rakor dilakukan untuk memperkuat percepatan pembangunan SR sebagai sekolah dan juga program prioritas pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan. Hingga 25 Mei 2026, rata-rata progres fisik pembangunan sekolah rakyat di 93 lokasi telah mencapai 62,63% dengan progres keuangan sebesar 41,76%. Terkait dengan sekolah rakyat, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya pendengar Pro 1 dalam dialog Pro Aspirasi Sumut untuk hari ini bersama dengan narasumber Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan, Syahripal Putra SPDM HUM. Topik hari ini adalah sekolah rakyat menuju ekosistem pendidikan modern. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan, silakan Anda nanti boleh sampaikan, cantumkan komentar Anda di kanal YouTube kami RRINet_Medan atau bisa langsung chat ya ke nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dialog Aspirasi Sumut, sesaat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Medan. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Kembali saya Gilang Rasati hadir untuk menyapa Anda dalam dialog aspirasi Sumut untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Ya, pendengar dan juga pemirsa, program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program astacita Presiden Prabowo Subianto terus bertransformasi dengan pembelajaran berbasis digital guna meningkatkan kecerdasan peserta didik. Sekolah Rakyat juga terus menjamin pola asupan makanan bergizi dan asrama tenaga didik sesuai dengan standar pendidikan masa kini. Kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, melainkan meningkatkan kualitas tenaga didik yang unggul, cerdas, dan beretika. Meski dengan latar belakang beragam, namun para siswa terus dibina dan dididik untuk menjadi generasi emas yang mampu memperbaiki taraf hidup mereka, bahkan keluarga. Lantas, seperti apa langkah strategis demi mewujudkan Sekolah Rakyat menuju sekolah ekosistem modern? Bagaimana pula tantangan yang harus dilalui demi terwujudnya tenaga didik yang cerdas, unggul, dan beretika? Pagi hari ini dalam dialog dalam dialog aspirasi Sumut, kami mengangkat tema atau juga topik Sekolah Rakyat menuju ekosistem pendidikan modern bersama dengan narasumber kami pagi hari ini yang sudah tersambung melalui telepon, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan Syahripal Putra SPPD MHUM. Langsung saja Bang Syahripal, selamat pagi.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Ya. Tetap semangat untuk membangun masa depan anak bangsa.
0: Siap. Baik, Bang Syahripal, saya manggilnya Bang Putra aja ya, biar gampang ya Bang ya.
1: Boleh Bang Gi,
0: silakan. Baik. Bang Putra, gimana nih Bang terkait dengan kegiatan belajar-mengajar di sekolah, tepatnya di Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan saat ini seperti apa Bang?
1: Ya Alhamdulillah, anak-anak kita yang masuk di Sekolah Rakyat Terintegrasi Medan setelah mengalami proses adaptasi dan matrikulasi, anak-anak sudah belajar di kelas dan belajar di asrama, dan mereka sudah beradaptasi dengan sistem pembelajaran di sekolah rakyat ya. Nah, untuk pembelajarannya sendiri di sekolah rakyat, memang kita tidak hanya bertumpu pada pembelajaran akademik di kelas, tapi juga kita belajar di asrama dan di pengasuhan oleh wali asuh, baik juga oleh wali asrama.
0: Ya.
1: Seperti itu kira-kira.
0: Baik, Bang Putra, seperti apa nih Bang progres para siswa sendiri setelah menjalani lebih dari 6 bulan pendidikan belajar di sekolah terintegrasi 30 Medan ini?
1: Ya, Alhamdulillah progresnya dari awal secara fisik ya, anak-anak yang tadinya kurang bergizi, kurang semangat, kurang cerah, sekarang Alhamdulillah sudah bertambah berat badan, sehatannya juga sudah Alhamdulillah menurun sekali tingkat anak-anak yang masuk rumah sakit ya, karena memang tercukupi asupan gizinya, juga tercukupi asupan untuk pengetahuannya, karena kita juga di sekolah rakyat ini menyeimbangkan antara pembelajaran juga dengan kegiatan keasramaan. Jadi anak-anak jangan merasa terpenjara di sekolah rakyat, tapi juga diberikan waktu untuk bisa bermain, belajar secara proporsional, Mbak.
0: Ya, artinya selain teratur belajar, para siswa juga teratur makan gitu ya Bang ya, makanya pada gemuk-gemuk jadinya ya.
1: Iya, ini ada cerita ini. Saya waktu awal kami kan mengukur baju seragam siswa ya. Jadi awalnya ukurannya itu lebih kecil. Mm-mm. Nah, ternyata ketika seragamnya datang, anak-anak ini sudah agak apa ya, ketat gitu, agak.
0: Jadi ngepas bajunya gitu. Ya. Jadi ngepas bajunya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tingginya ngepas mm-hmm. ya. Nah, jadi celananya juga kemarin itu harusnya pas gitu, ini sudah makin besar gitu anak-anak, makin tumbuh.
0: Iya, kalau gitu mesti dibesarin lagi bajunya ya Bang ya?
1: Iya, ini jadi PR kami.
0: Iya.
1: Tapi itu merupakan sebuah kesyukuran deh. Artinya anak-anak tumbuh sehat.
0: Baik. Nah, untuk kegiatan luar sendiri selain belajar di kelas seperti apa Bang?
1: Ya, kalau kita kan selain belajar di kelas, kita juga punya pembelajaran di asrama ya. Ada kita pembelajaran karakter, kedisiplinan, keagamaan, keterampilan hidup, gotong royong, penguasaan teknologi, one student one laptop ya. Kemudian penguatan literasi dan numerasi. Nah, selain itu mereka juga diberikan kebebasan untuk berkoordinasi melalui kegiatan OSIS maupun ROHIS maupun kalau yang Kristennya itu pemuda Kristen atau pemudi Kristen namanya. Nah, untuk di luar dari asrama juga kita ada kegiatan pembelajaran di luar. Nah, ada praktikum komunitas, sorry. Itu kita belajar di kemarin itu di tahun lalu di Semangke. Anak-anak melihat bagaimana proses produksi. Nah, kemudian 2 minggu yang lalu kami belajar di PT Indofood Sumber Makmur Tanjung Merawa. Anak-anak melihat bagaimana proses pembuatan mie instan. Kemudian ke PT Adolina bagaimana proses pembuatan minyak kelapa sawit dan turunannya. Nah, insya Allah nanti juga kita akan berkunjung ke markas TNI AD maupun TNI AU dan TNI AL. Nah, insya Allah. Nah, selain itu kita ada juga outing kerohanian. Anak-anak juga melihat tadabur alam bagaimana anak-anak mensyukuri ciptaan Tuhan. Nah, selain itu juga nanti ada kegiatan outing belajar dari alam. Insya Allah kita akan laksanakan mungkin di bulan 6 nanti.
0: Baik, sejauh ini bagaimana Bang? Apakah anak-anak pada betah atau mungkin ada yang gak betah karena malas belajar atau seperti apa nih Bang? Ada yang kepengen pulang atau gimana?
1: So far sih tidak di seperti awal-awal ya Mbak ya, Mbak Anggi ya. Kalau di awal-awal memang masih ada homesick ya, anak-anak SD terutama ini yang agak berat.
0: Iya.
1: Tapi itu kan kita punya cara ya, strategi bagaimana anak bisa bonding dengan guru, wali asuh, wali asrama, sehingga mereka merasa terayomi sebagaimana mereka mendapatkan sosok orang tua baru dari wali asuh maupun wali asrama. Nah, juga kami menyediakan kunjungan orang tua di sebulan sekali ya, di akhir pekan, di hari Minggu. Seperti itu. Jadi makanya anak-anak mudah-mudahan so far mereka betah, kita laksanakan kegiatan yang sifatnya tidak hanya monoton belajar ya, tapi juga ada waktunya bermain sambil belajar, Mbak.
0: Oke, okay. Baik. Betul. Selama menerima pendidikan dan juga harus ditempatkan di asrama, begitu Bang Putra, apakah orang tua atau juga mungkin keluarga, kerabat dekat boleh berkunjung?
1: Untuk jadwal kunjungan kita atur sedemikian rupa, Mbak, agar tidak mengganggu proses pembelajaran yang ada. Jadi anak-anak selain ikuti KBM di kelas, juga ada ekskulnya. Ya, ada ekskul paduan suara, kelompok ilmiah remaja, pramuka, karate, futsal, paduan suara, dan lain-lain ya, banyak sebenarnya. Jadi ketika orang tua ataupun kerabat dekat datang, itu pastinya akan harus menghubungi wali asuh masing-masing. Karena ada grup ya, grup WhatsApp kita dengan Bapak Ibu wali asuh dan orang tua murid. Jadi sebelum berkunjung mereka harus mengabari dulu. Nah, kalau memang ada sesuatu kejadian yang boleh dibilang tidak mungkin kita hindari untuk ketemu, seperti adanya pihak keluarga yang meninggal dunia, itu kami bolehkan, atau yang sakit keras, dan sebagainya yang sangat-sangat mendesak. Mm-hmm. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Okay. Baik, Bang Putra, mengingat ini juga siswa siswa sekolah rakyat ini juga ada yang anak-anak SD begitu ya. Nah, apakah sekolah rakyat ini juga memiliki layanan kesehatan seperti itu? Karena kan anak-anak rentan sakit nih, Bang Putra.
1: Iya, benar. Ini juga salah satu permasalahan awal ya, di awal yang bikin kami hektik di awal. Karena memang kami tidak memiliki kesehatan seperti dokter maupun perawat ya, yang ada di SR. Namun kami buat terobosan bagaimana kami menjalin kerjasama dengan rumah sakit terdekat. Rumah sakit Sundari, rumah sakit Binakasi. Nah juga Pak Wali Kota kemarin waktu berkunjung memerintahkan kepada Puskesmas Lalang dan Puskesmas Sunggal untuk rutin mengunjungi anak-anak sekolah rakyat. Ya paling tidak setiap hari Kamis, setiap minggunya itu ada tenaga kesehatan dari pihak Puskesmas. Juga kami juga berterima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang sudah menerapkan UHC ya, sehingga untuk berobat itu sangat mudah bagi anak-anak mengaksesnya. Ya, walaupun juga kami mengalami kendala adanya tidak aktif ya BPJS anak-anak, tapi dengan UHC tadi bisa terbantu ya Mbak ya.
0: Iya, alhamdulillah. Tentunya alhamdulillah. Dengan koordinasi yang baik bisa diatasi semua ya Bang ya, persoalan-persoalan yang muncul ya.
1: Iya, harus punya strategi Mbak.
0: Oke, okay. Baik, Bang Putra, kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini untuk bergabung melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943 atau Anda bisa langsung cantumkan komentar Anda di kolom komentar kanal YouTube kami RRINet_Medan. Kita lanjutkan kembali nih Bang Putra, sekolah rakyat ini kan seperti yang kita tahu adalah cikal bakal terwujudnya ekosistem pendidikan modern Indonesia masa mendatang. Nah gimana nih Bang, sekolah rakyat terintegrasi 30 Medan mewujudkan hal ini?
1: Nah, untuk mewujudkan ekosistem pendidikan modern Indonesia, kami tidak hanya bertumpu pada pembelajaran akademik ya, tapi juga bagaimana membangun karakter, disiplinan, keterampilan hidup, dan penguasaan teknologi. Di sekolah rakyat terintegrasi 30 Medan, kami mewujudkannya melalui pendidikan berasrama, pembelajaran berbasis karakter, dan pemanfaatan teknologi dan AI tentunya sekarang ini. Serta penguasaan literasi dan numerasi dengan pembinaan peserta didik menyeluruh agar menjadi generasi yang mandiri, unggul, dan siap menghadapi masa depan. Karena ke depan, Mbak, kita akan menghadapi tantangan. Anak-anak tidak harus hanya unggul dalam IQ, tapi juga bagaimana unggul dalam sosialnya maupun spiritualnya, seperti itu.
0: Baik, nah pembelajaran apa saja nih Bang Putra yang diajarkan kepada peserta didik di sekolah rakyat ini ya, untuk menciptakan siswa yang unggul, cerdas, dan beretika tentunya Bang?
1: Nah pembelajaran itu tidak hanya sifatnya yang formal ya Mbak ya, yang sesuai dengan kurikulum nasional, tapi juga ada pendidikan karakter. Anak-anak mengaji bersama ustadz, mengaji bersama guru. Saat kemarin Idul Adha, bagi orang tua yang mampu menjemput, ya kami persilahkan. Tapi yang bagi yang tidak bisa menjemput, kami laksanakan sholat Idul Adha bareng. Nah, alhamdulillah di masjid Muhajirin yang ada di Balai Besar Pendidikan Vokasi dan Produktivitas Medan, nah itu yang isinya insya Allah yang sering isinya adalah anak-anak kita, baik azan dan juga bagi gurunya seperti saya juga berpartisipasi untuk kalau Jumatan itu kami juga ikut mengisi. Sebagai contoh, saya juga menjadi khatib Jumat di masjid tersebut. Anak-anak kita aktifkan untuk menjadi pengisi kegiatan. Nah, untuk kedisiplinan juga kita bentuk melalui kegiatan-kegiatan ini setiap malam anak-anak ada apel malamnya, dihitung berapa jumlahnya, kasih laporan, kemudian diberikan evaluasi oleh wali asuh, wali asrama juga, apa yang menjadi catatan-catatan, kemudian direfleksikan bersama. Pagi hari giliran guru untuk memberikan apel paginya, di luar daripada Senin ya. Nah, selain itu kita juga adakan kegiatan literasi yang tentunya sangat diperlukan untuk anak-anak, maupun kegiatan numerasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian kita ada juga kegiatan keterampilan hidup, gotong royong bersama. Anak-anak nih suka nih berkebun, jadi kita sama-sama milah sampah. Tuh, kemudian kegiatan kepemimpinan juga, ada rohis, ada OSIS dan sebagainya. Terus ada kegiatan gotong royong, kegiatan berbasis proyek, dan kreativitas. Nah, ini alhamdulillah juga kami menerima relawan asing. Dari Isaac USU kemarin mengundang salah satu relawan dari Vietnam, Mbak. Rela-rela jauh, mengajar di SRT 30 Medan. Nah, alhamdulillah semalam kita closing. Nah, si relawan namanya Misara terharu. Dan saya tanya bagaimana pendapatnya terkait dengan anak-anak. Dia bilang semuanya lucu-lucu. Walaupun mereka berbeda-beda kemampuan, tapi dia sangat senang. Bahkan dia merasa bahwa dia mengajar itu satu bulan sangat singkat. Dan juga dibantu dengan guru-guru, teman-teman guru yang saling mendukung. Walaupun ya beliau dari Vietnam dengan kultur yang berbeda, tapi dia merasa seperti bagian daripada keluarga.
0: Nah, terkait dengan relawan asing tadi nih, Bang Putra, tentunya ada perbedaan bahasa begitu ya. Seperti apa nih, ya, Bang, mengatasi kendala bahasa ini, Bang?
1: Oh iya, pada prinsipnya kan bahasa itu universal ya, walaupun kita menggunakan bahasa Inggris dia ya. Jadi ada, kita ada translatornya, ada guru kita yang jadi translator. Juga ada tim dari Isaac USU yang juga mentranslate apa yang dia sampaikan. Tapi pada overall sih saya lihat anak-anak ya sedikit banyaknya memahami apa yang dia sampaikan, karena dia juga banyak menggunakan games, banyak menggunakan pembelajaran yang sangat menarik, membuat anak-anak termotivasi ya, terpacu untuk belajar.
0: Oke, baik. Nah, sejauh ini, Bang, apakah sudah ada muncul nih ya siswa-siswa dengan nilai akademis yang mungkin bisa dikatakan setelah dilihat-lihat, setelah menjalani pembelajaran selama 6 bulan, dari sisi nilai akademisnya ternyata tinggi-tinggi gitu, Bang? Ada tidak?
1: Ya, alhamdulillah muncul kemarin. Kalau dari segi akademis, ada anak kita yang mengikuti olimpiade online ya, Mbak ya, masih online. Ada medali perak, ada medali emas. Kemudian juga ada anak yang menonjol dalam bahasa Inggris, seperti Daniel namanya. Kemudian anak-anak kita juga selain yang unggul akademis kemarin, atas nama Anisah dan Kasi, itu juara 1 dan 2 lomba lari. Ya, alhamdulillah semuanya berpacu. Oh ya, satu lagi, tim futsal kita saat kemarin bertanding dalam trofeo kompetisi, walaupun itu pertama sekali, alhamdulillah udah dapat juara 3 ya kemarin itu. Jadi sangat bahagia mereka, happy, walaupun memang masih apa ya seadanya kondisi lapangan kita, sarana olahraga kita, tapi alhamdulillah so far mereka semangat dan bisa juara.
0: Ya, Bang Putra, apa saja nih, Bang, yang sering dihadapi pihak sekolah, terutama memastikan para peserta didik ini bisa memahami semua materi ajar yang diberikan?
1: Nah, inilah uniknya sekolah rakyat ya. Tantangannya itu luar biasa. Anak-anak datang dari kondisi psikososial berbeda, kemudian kemampuan akademik yang berbeda. Ada yang memang sedikit unggul rata-rata, dan ada juga yang memang di bawah. Nah ini yang kita perlu siapkan strateginya. Makanya kita perlu menyiapkan program yang menyasar betul spesifik kepada kebutuhan anak-anak. Nah untuk tantangannya itu perlu sekali kita berkolaborasi antara guru dengan pihak wali asuh, wali asrama, untuk supaya mensinergikan program agar tujuan kita ditercapai bersama. Program di sekolah tidak berhenti di situ, tapi juga dia jalan di asrama dan juga di pengasuhan. Oleh karena itu, nah program yang spesifik untuk anak-anak itu membuat kita juga harus berjibaku untuk menentukan mana PIC-PIC masing-masing untuk menangani masalahnya. Bagaimana contohnya ada anak yang masih buta huruf, Mbak? Ya, jadi SD masih buta huruf. Nah, ini kita terus berikan program membaca terus supaya dia bisa membaca dan juga bisa mengejar ketertinggalan dari teman-teman.
0: Dipacu terus ya, Bang, ya?
1: Iya.
0: Iya, artinya ini membuka mata kita semua meski ini sudah era digitalisasi, sudah tahun 2026 tapi masih ada anak Indonesia yang belum bisa membaca, buta huruf ya.
1: Benar.
0: Bang Putra. Baik. Nah, Bang, seperti apa nih, Bang, strategi dalam mengintegrasikan pendidikan formal dengan kegiatan para peserta didik ketika berada di ruang kelas atau saat sedang berada di dalam asrama, Bang Putra?
1: Nah, ini untuk mengintegrasikan pendidikan formal dengan kehidupan di asrama, kita lakukan melalui pembiasaan karakter dan aktivitas harian peserta didik. Jadi pendidikan tidak berhenti di ruang kelas, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti disiplin waktu, disiplin ibadah, kebersihan, tanggung jawab, kerjasama, dan juga etika pergaulan. Ya, walaupun memang ada tantangannya, ada gesekan-gesekan ya sedikit. Tapi itu paling tidak mengajarkan kepada mereka bahwa mereka perlu menghargai satu sama lain. Nah, untuk mengabsorpsi atau mengaktualisasikan anak-anak yang mungkin secara fisik dia, kalau boleh saya bilang, hiperaktif, ya kami lakukan program ekskul karate ya, supaya mereka bisa menyalurkan diri, itu contohnya. Nah, anak-anak juga kita berikan tanggung jawab ya untuk mandiri. Gimana mereka punya piket, piket kebersihan, piket cuci piring, piket kamar dan sebagainya. Dan kamarnya tersebut kita nilai nanti.
0: Oke. Baik, sejauh ini gimana nih, Bang Putra, respon atau bentuk dukungan pihak keluarga siswa terkait dengan program sekolah rakyat ini, Bang Putra?
1: Alhamdulillah, respon keluarga sangat positif ya. Dan sangat mendukung program sekolah rakyat. Karena mungkin selama ini mereka berpikir mereka harus memikirkan seragam sekolah, memikirkan makan anak, memikirkan buku, memikirkan pulpennya, tasnya, sepatunya. Nah, alhamdulillah semua itu tercukupi oleh program Pak Presiden Prabowo ini, bahwa anak-anak tinggal duduk manis, belajar dengan baik, ya makannya diberi, seragamnya diberi, bukunya diberi, bahkan untuk kebersihan diri dan pakaian dalamnya sendiri juga diberikan, Mbak. Bahkan juga sampai skincare-nya juga ada parfum anak-anak.
0: Wah.
1: Dan sebagainya, iya. Parfum ada, hand body dan sebagainya.
0: Tambah pinter, tambah pinter, tambah gemuk, tambah wangi, tambah terawat ya.
1: Tambah wangi, iya, Mbak. Itu yang kita mau ya.
0: Baik.
1: Bahwa anak-anak mendapatkan kesempatan yang sama ya.
0: Tentu, kita juga berharap seperti itu ya, Bang ya. Semua anak Indonesia merasakan dan memperoleh haknya sebagaimana mestinya ya, Bang ya.
1: Iya. Selain itu, orang tua merasa juga bahwa sepertinya lebih baik anak di titipkan di sekolah rakyat.
0: Oh ya, kenapa tuh,
1: kenapa?
0: Bang?
1: Kenapa? Karena dia melihat ada perubahan positif dari anak-anak dari segi ibadahnya, Mbak. Karena mereka harus bangun subuh untuk sholat subuh bagi yang beragama Islam, yeah. Bagi yang Kristen saya buat program supaya mereka ada namanya saat teduh. Jadi sehingga mereka merasa anaknya lebih religius kalau tinggal di sekolah rakyat gitu.
0: Iya, dan kita jadi meyakini senang, begitu gitu. Ya Bang ya, dengan anak-anak ini dididik di sekolah rakyat, ketika nanti kembali ke masyarakat tentunya dia bisa menjadi inspirasi begitu ya Bang ya, dan juga bisa memberikan dampak baik untuk lingkungan sekitarnya ya Bang ya.
1: Iya, dan dia juga harus menjadi pemutus transmisi kemiskinan di keluarganya.
0: Betul.
1: Pak Presiden berpesan bahwa anak tukang botot tidak boleh menjadi tukang botot.
0: Iya.
1: Anak tukang becak tidak boleh jadi tukang becak. Jadi dia harus menjadi agent of change di tengah keluarganya. Jadi setamat dia nanti SMA, anak-anak sekolah rakyat ini akan diberikan kesempatan memilih. Apakah dia memang nanti secara akademis layak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, atau ke dinasan, atau juga mereka memilih untuk bekerja, dan kita persiapkan.
0: Wah, ya, luar biasa.
1: Kita latih nanti sebelum dia terjun ke dunia kerja.
0: Sudah disiapkan jalur-jalurnya ya Bang ya?
1: Ya harus, karena program ini tidak boleh terhenti hanya setelah dia tamat SMA. Tapi kita juga ingin memastikan bahwa mereka bisa memberhasilkan keluarganya.
0: Baik. Baik, Bang Putra, waktu kita juga sudah harus berakhir. Namun terakhir nih Bang, menutup dialog aspirasi sumur pagi hari ini dengan topik sekolah rakyat menuju ekosistem pendidikan modern. Apa yang kira-kira penting untuk disampaikan kepada para orang tua dan juga masyarakat yang saat ini mungkin masih ragu anaknya untuk bergabung di sekolah rakyat? Silakan Bang.
1: Saya lihat sih trennya nggak ragu Mbak Anggi.
0: Oke. Luar biasa, bagus sekali.
1: Iya, kenapa? Sekarang kan ada proses penjangkauan ya. Kami nggak membuka pendaftaran. Jadi melalui tenaga penamping keluarga harapan dari Kemensos, kami menjaring siswa yang berada di desil 1 maupun desil 2 untuk bisa kita lihat apakah dia layak untuk masuk ke sekolah rakyat, dan alhamdulillah responnya selama ini positif semua, bahkan kuotanya sudah hampir terpenuhi nih sebelum tahun ajaran baru masuk.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Nah untuk itu tapi perlu juga ini karena permintaan Banggi.
0: Mengingat gini Bang,
1: disampaikan.
0: Kadang-kadang kan ada orang tua mungkin anaknya selama ini juga menjadi pencari nafkah begitu ya. Mengingat anaknya juga menjadi pencari nafkah, mungkin ada juga orang tua, bisa jadi ada juga orang tua yang keberatan justru anaknya kalau sekolah, nanti siapa yang cari makan gitu ya.
1: Ya tentunya gini, kita berpesan kepada orang tuanya bahwa kewajiban mencari nafkah itu kan merupakan kewajiban orang tua.
0: Betul.
1: Anak-anak yang dititipkan di sekolah rakyat, tentunya anak-anaknya persiapkan untuk mengentaskan kemiskinan di keluarga mereka. Jadi jangan khawatir, jika anak bapak ibu berada di sekolah rakyat, insya Allah kami jamin kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pokoknya, kebutuhan belajarnya, dan juga kita persiapkan untuk masa depannya. Jadi jangan ragu untuk mempersilahkan anaknya masuk ke sekolah rakyat. Jadi intinya bahwa percayakan kepada kami dan percayakan kepada program Pak Presiden yang terbaik ini, ya supaya anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan unggul, dan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Bang Syarifal Putra, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan. Mudah-mudahan
1: ya, Mbak,
0: tujuan baik untuk anak-anak bangsa Indonesia ini bisa terwujud dan kita bisa menciptakan generasi emas 2045 bersama ya Bang, dengan koordinasi dan kerjasama yang teratur, yang terstruktur, dan kita dukung ya program Presiden Prabowo Subianto.
1: Terima kasih juga untuk rekan-rekan media Mbak Anggi, karena tanpa rekan-rekan media seperti RRI ini tentunya program yang baik ini tidak tersampaikan ke publik. Jadi perlu juga media untuk bisa menyebarluaskan kebaikan-kebaikan.
0: Iya. Siap,
1: jadi,
0: Bang.
1: Media harus menjadi penyampai program-program yang terbaik dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mengetahui kerja pemerintah. Dan tentunya pemerintah akan selalu dipercaya oleh masyarakat lewat program-program yang sangat mendukung dan juga memberikan perlindungan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
0: Baik, baik. Terima kasih Bang Syarifal Putra untuk waktunya dalam dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini, Bang. Salam untuk anak-anak ya, Bang.
1: Iya, Mbak Anggi.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam juga kepada rekan-rekan kru di RRI Medan.
0: Siap.
1: Salam. Nanti boleh juga diundang anak-anak kita yang berprestasi ya.
0: Oh, tentu Bang. Ini akan kita tindak lanjuti pasti ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Bang Putra. Salam buat anak-anak. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Selamat pagi.
1: Terima kasih, Bang Gi. Selamat pagi.
0: Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog Aspirasi Sumut untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026 dengan topik Sekolah Rakyat Menuju Ekosistem Pendidikan Modern. Kita dukung ya program Astacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ya, khususnya Sekolah Rakyat ini insya Allah ya bisa menciptakan generasi emas 2045. Kita harus serius, kita harus bekerja sama tentunya. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai bertemu dalam dialog Aspirasi Sumut berikutnya. Saya Angela Rasati, selamat pagi.

0: kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia.

Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamat, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali. Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gyo Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik pom bensin. Elsa Monica, bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU lempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah, terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu, apalagi anak perempuan kan enggak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu ngasih tahu, ini gini ya, selatelannya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator itu. Terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain, terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya. Karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik. Itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh pak, maaf ya, kita emosi, pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih. Kalau misalnya ikhlas alhamdulillahnya gak ada masalah ya, gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih, itu aja. Keluhan, pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum, ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga gak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan aparat itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada aparat terbaru kan kita ngasih tahu cara penggunaan aparat itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih Pak. Keselamatan kerja, menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur, itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya, itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Udah pasti, alhamdulillahnya insya Allah, keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau, bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau, itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: dari Ada Band dengan Manja. Pendengar Pro 1, warganet belakangan ramai menyoroti lagu My Little Bolu Ketan. Pasalnya lagu ini selalu dipakai di beragam video platform media sosial, utamanya di TikTok. Nada dan liriknya disebut mudah diingat, sehingga tidak sedikit netizen yang mengaku lagu itu terus terngiang-ngiang di kepala meski sudah berhenti mendengarnya. Menurut dokter spesialis kedokteran jiwa Dr. Lahargo Kembaren SPKJ, fenomena tersebut sebenarnya bukan hal baru dalam psikologi. Jadi istilah yang sering digunakan adalah earworm atau involuntary musical imagery, IMI, yaitu kondisi ketika potongan lagu, melodi atau lirik muncul berulang di pikiran tanpa disengaja. Menurut Dr. Lahargo, otak manusia memang dirancang untuk mengenali pola dan lebih mudah mengingat sesuatu yang sederhana, berulang dan memicu emosi. Karena itu, lagu-lagu viral umumnya punya karakteristik melodi sederhana dan mudah ditebak, lirik pendek dan repetitif, ritme yang mudah diikuti, sering muncul berulang di media sosial, berkaitan dengan humor atau tren tertentu. Nah, paparan terus-menerus di TikTok, Instagram, Reels, atau platform lain membuat otak menganggap lagu tersebut sebagai informasi penting, sehingga lebih mudah tersimpan dalam memori jangka pendek. Hayo, siapa nih Anda yang sudah menghafal lagu My Little Bolu Ketan?
1: Tipe

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira gak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

Ya, pendengar Pro 1 selama ini stres lalu punya reputasi buruk di mata banyak orang. Dengar katanya aja udah bisa bikin membayangkan wajah kusam, kepala pusing sampai dengan resiko penyakit ya. Tapi jangan buru-buru memusuhi stres, ternyata ada fakta yang tidak banyak orang tahu. Kalau tekanan dalam hidup, baik dari pekerjaan atau hal lain, kalau dikelola dengan baik justru bisa menyehatkan dan membuat seseorang bertumbuh. Praktisi kesehatan Dr. Diana Suganda SPGK mengatakan banyak orang yang belum tahu gimana cara ngatasi stres dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk bertumbuh. Ya. Nah, sebenarnya stresor itu bagus. Begitu ada stres ya, manusia itu akan lebih maju yang secukupnya. Kalau enggak dikasih stres dari luar, tentunya akan terlalu nyaman di zona nyaman, ya kan? Dokter Diana menambahkan bahwa seseorang yang terjebak di zona nyaman membuatnya tidak akan bergerak kemana-mana, sehingga tidak ada progresivitas dalam hidupnya. Jadi menurutnya dalam konteks keluarga, orang tua yang bijak dan mampu mengelola stresnya dengan baik akan juga berdampak kepada kesehatan mental si anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Oke, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Anggila Rosati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda mendengarkan Anggi siaran pagi hari ini di Medan pagi ini, Sabtu 30 Mei 2026. Setelah Anggi, nanti Anda akan ditemani rekan Anggi Salsa di Medan siang ini ya, pendengar, sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali, tapi Anggi belum tahu nih jam berapa. Pokoknya besok kita ketemu aja gitu ya pendengar ya. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, balik lagi barengan sama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah menjumpai weekend di hari terakhir di bulan Mei ya, tepatnya tanggal 30. Ya berarti memang nantinya minggu depan kita malam mingguan sudah menemui bulan yang baru lagi. Dan mudah-mudahan banyak hal-hal baik juga yang menyertai kita ya pendengar, seiring dengan kita menatap bulan baru lagi nantinya, membuka lembaran baru yang tentunya lebih baik lagi. Dan siang hari ini Salsa terus menemani Anda di Medan siang ini dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik juga yang menemani Anda di weekend Anda kali ini bersama Salsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Geter ini, siapa lah yang nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih yang nelfon? Gimana aku mau ngangkatnya lagi, bawa kereta pun. Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar. Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
2: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

Pendengar, Alwi Farhan siap menghadapi Alex Lanier pada semifinal Singapore Open 2026 dan dia bertekad merebut kemenangan demi tiket final turnamen bergengsi tersebut. Duel sengit Alwi Farhan melawan Lanier berlangsung di Singapore Stadium pada Sabtu 30 Mei 2026 dan Alwi bertekad untuk memaksimalkan peluang demi lolos ke final. Juara Indonesia Masters 2026 itu mendapat wejangan berharga dari Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sebelum semifinal Singapore Open. Bagaimana nasihat tersebut untuk meningkatkan kepercayaan dirinya? Alwi Farhan memastikan langkah ke semifinal setelah mengalahkan Kodai Naroka dalam 2 game langsung dan dia memenangkan skor 2-1-12 dan 2-1-17. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dengar, mungkin kita sering keliru ya, dan juga bingung dalam mengkonsumsi suplemen dalam berbagai jenis sekaligus ya. Apakah itu dibolehkan atau mungkin ternyata memiliki dampak negatif untuk tubuh kita sendiri? Nah, jadi Salsa ingin berbagi sedikit ya insight nih tentang berbagai konsumsi suplemen sekaligus ternyata dapat menyebabkan overdosis untuk tubuh kita. Nah, pendengar, dokter mengingatkan ternyata memiliki dampak buruk jika kita mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh kita. Dokter spesialis penyakit dalam, Butuh Arya Nugraha mengatakan, minum belasan suplemen sekaligus tidak baik untuk tubuh karena dapat menyebabkan overdosis. Ya, di mana ia juga mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan juga kalsium justru saling mengganggu penyerapannya bagi tubuh kita. Ya, kemudian beban pada ginjal dan juga hati karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, maka akan mengganggu dan juga mengeluarkan limbah dari tubuh, pendengar. Arya juga menegaskan ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen atau vitamin, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Ya, misalnya jika kekurangan vitamin D, maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Jadi tidak selalu harus minum vitamin atau suplemen, tapi jika tubuh kita sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, diperbolehkan untuk minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter. Yang dimana ya, terkait klaim jarang sakit tapi jika sakit lama sembuhnya, dokter Arya juga menyebut itu tanda sistem imun atau kekebalan tubuh kita itu tidak seimbang. Oleh sebab itu, ia kembali mengingatkan untuk menjaga pola hidup yang sehat dan mengkonsumsi suplemen sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu tadi ya pendengar, kalau mungkin ya kita sering mengkonsumsi suplemen atau vitamin-vitamin setiap harinya dengan berbagai jenis vitamin dan juga suplemen, mungkin kita bisa konsultasikan juga ke dokter ya, apakah memang mengkonsumsi suplemen dan juga vitamin yang kita biasanya konsumsi setiap hari itu boleh dikonsumsi secara bersamaan, atau mungkin ada waktu-waktu yang memang harus diberikan gitu ya, antara mengkonsumsi vitamin pertama dan juga vitamin setelahnya, atau mungkin ya memang kita juga harus mengkonsultasikan vitamin apa yang tepat untuk dikonsumsi konsumsi oleh tubuh kita agar ya tidak memiliki dampak buruk pada tubuh kita, yaitu overdosis tadi. Karena kasihan ya, ginjal dan juga hati kita harus bekerja lebih keras ketika kita mengkonsumsi berbagai suplemen dan juga vitamin secara asal dan tidak dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Jadi mungkin dari sekarang kita sudah bisa lebih aware ya pendengar dalam mengkonsumsi suplemen-suplemen yang ada, atau mungkin kita sudah mengkonsumsi suplemen secara banyak gitu ya, tidak hanya satu suplemen saja setiap harinya, dan mulai mengkonsultasikannya ke dokter kita tentunya.

0: does it.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pak, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pak, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini akan terus menemani Anda di siang hari ini bersama Salsa, dan juga segmen-segmen menarik akan terus Salsa hadirkan untuk Anda semua. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Mendengar setelah menyantap hidangan daging yang melimpah saat perayaan Idul Adha kali ini ya, mungkin banyak orang yang merasa perutnya itu begah atau jadinya berat gitu ya ngerasanya. Jadi Salsa punya sedikit tips ya untuk mengatasi kondisi tersebut, karena ada sejumlah teh yang disebut dapat membantu menetralisir efek konsumsi daging yang berlebih nih pendengar. Dan jadi dengan mengkonsumsi teh yang tepat juga dapat mendukung proses pencernaan kita. Dan salah satunya yang paling direkomendasikan adalah teh Pure Iti. Yang mana teh ini hasil fermentasi ya, dan ini salah satu teh khas asal Tiongkok yang dikenal efektif untuk membantu memecah lemak. Jadi kita bisa menyerap ya untuk makanan-makanan berat seperti daging yang juga pastinya memiliki lemak, kadar lemak yang cukup tinggi pendengar. Selain itu juga ada teh olong yang juga dinilai cocok karena mampu menyeimbangkan rasa makanan berat. Jadi teh ini juga dapat membantu tubuh untuk mencerna protein tanpa terlalu membebani lambungnya kita. Dan ya sementara itu, untuk Anda yang merasa tubuhnya panas setelah makan daging, teh herbal krisan juga bisa menjadi alternatifnya ternyata pendengar. Jadi dalam konsep pengobatan tradisional Tiongkok, daging tergolong makanan yang bersifat menghangatkan.

Nah, jadi si teh krisan ini bersifat mendinginkan dan dipercaya dapat membantu menyeimbangkan kondisi tubuh dan mengurangi rasa tidak nyaman. Jadi walaupun demikian, cara mengkonsumsi tehnya juga perlu kita perhatikan. Gimana sebaiknya tidak langsung minum teh setelah makan daging, karena hal ini dapat mengganggu penyerapan protein dan juga zat besi. Dan idealnya, teh ini dikonsumsi sekitar 45 hingga 60 menit setelah makan. Selain itu, teh juga sebaiknya diminum dalam kondisi hangat agar membantu kerja sistem pencernaan dalam memecah lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi itu ya pendengar, beberapa rekomendasi teh yang bisa kita konsumsi setelah mungkin beberapa hari ini kita kayaknya, atau mungkin beberapa minggu ke depan kita makannya daging-dagingan terus ya. Dan itu jadi salah satu beberapa teh ya, pilihan yang bisa kita konsumsi untuk memecah lemak-lemak yang ada dalam makanan kita ya, terlebih lagi jika kita mengkonsumsi daging-dagingan beberapa hari ini pendengar.

Yeah.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin beberapa hari ini ya masih dalam suasana Idul Adha gitu ya. Jadi mungkin makanan-makanan yang ada di rumah kita juga masih bernuansa daging-dagingan juga. Nah, jadi mungkin untuk Anda yang punya kolesterol ya, Salsa punya sedikit tips untuk menjaga kolesterol tetap stabil setelah menyantap daging kurban di Idul Adha kali ini tentunya pendengar. Nah, dengan menjaga kadar kolesterol ya setelah perayaan Idul Adha itu sangat penting dilakukan agar konsumsi daging kurban tidak memicu gangguan kesehatan yang serius pendengar. Di mana konsumsi daging sapi, kambing maupun domba tetap diperbolehkan selama masyarakat mengatur porsi makan secara bijak. Dan daging kurban tetap dapat dikonsumsi bagi pengidap kolesterol tinggi asalkan tidak dimakan secara berlebihan di setiap harinya. Karena semua makanan hewani mengandung kolesterol yang sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk membangun sel dan juga menghasilkan berbagai hormon. Nah, jadi tubuh kita ini memiliki kolesterol baik ya atau high density, ya, di mana kolesterol jahat juga bernama low density yang perlu dijaga keseimbangannya. Jadi dengan mengkonsumsi daging berlebihan dapat meningkatkan kadar LDL sehingga memicu penumpukan plak pada pembuluh darah di tubuh kita. Nah, dan tentunya ya pastinya pendengar kita juga harus menjaga ya kadar kolesterol kita setiap kita memakan berbagai jenis daging yang berbeda dan di mana kita juga harus cermat untuk memilih bagian daging yang rendah lemak. Jadi daging kambing disebut memiliki kadar kolesterol yang rendah dibandingkan beberapa potongan daging sapi maupun daging domba olahan. Selain memilih daging rendah lemak, pengolahan daging dengan cara dipanggang atau dibakar juga mampu mengurangi kandungan lemak secara berlebih. Dan kita juga disarankan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan untuk membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam darah. Dan pentingnya juga berolahraga setelah mengkonsumsi makanan tinggi lemak selama perayaan Idul Adha juga perlu menjadi perhatian masyarakat yang luas. Dan kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman manis, serta jarang memeriksa kolesterol dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Jadi mungkin untuk Anda yang mengidap penyakit kolesterol ya di Idul Adha kali ini tetap boleh dimakan olahan daging-dagingannya, cuman dipastikan untuk masih dalam takaran dan juga porsi yang pas gitu ya, tidak secara berlebih dan mengkonsumsinya. Juga pastikan setelah Anda mengkonsumsi olahan-olahan daging juga bisa di juga diperhatikan tetap mengkonsumsi sayuran hijau dan juga buah-buahan pastinya ya untuk menetralisir kadar lemak yang kita peroleh di dalam tubuh kita setelah makan daging-dagingan selama Idul Adha kali ini pendengar. Dan nanti Salsa terus menemani Anda di Medan siang ini dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik yang Salsa hadirkan untuk Anda semua di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Mendengar waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12.26. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, kita akan mengikuti lintas Megatol bersama dengan Pro 1 Sibolga. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol untuk siang ini diantaranya. PT KAI Persero, Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat jumlah penumpang kereta api selama libur Idul Adha meningkat sekitar 2% dibandingkan tahun lalu dengan total lebih dari 15.000 penumpang. BPBD Nias Utara petakan potensi bencana tanah longsor dan banjir yang sering terjadi. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Muaf dan Jega. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat jumlah penumpang kereta api selama libur Idul Adha meningkat sekitar 2% dibandingkan tahun lalu dengan total lebih dari 15.000 penumpang. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
3: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama dua hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
2: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
3: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
4: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
3: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pesatnya perkembangan dunia hiburan telah berimbas pada terjadinya pergeseran pola pikir serta sikap generasi muda. Denny Siahaan menyampaikan laporannya.
5: Selain pengaruh budaya asing, pergeseran rasa nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini merupakan dampak dari pesatnya perkembangan dunia hiburan dan entertainment. Mukhtar Tanjung, pengamat sosial di Sibolga kepada RRI mengatakan, sejumlah tayangan layar lebar dan tayangan televisi di Indonesia kini lebih menitik beratkan pada sisi komersial, yang tak jarang lakon dalam tayangan film dan sinetron Indonesia kini tidak lagi mencerminkan etika bangsa hingga mempengaruhi pola pikir generasi muda dan menjadikannya kehilangan jati diri dan mengendurkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Karena itu Mukhtar berharap pemerintah untuk melakukan sensor yang ketat terhadap produksi film dan sinetron Indonesia agar tidak menjadi pemicu memudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa pada diri generasi muda.
6: Ini merupakan banyaknya pengaruh-pengaruh asing ya. Kita lihat sekarang di televisi ini tiap hari kan pengaruh-pengaruh kepada pemuda seperti film ataupun sinetron.
5: Selain itu Mukhtar juga mengingatkan generasi muda untuk selektif dalam memilih tontonan atau hiburan agar tidak terjebak dengan paham dan budaya asing yang bisa melumpuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Denis Sihaan melaporkan.
0: BPBD Nias Utara petakan potensi bencana tanah longsor dan banjir yang sering terjadi. Berikut laporan Monieli Harefa.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Utara mencatat ada 9 potensi bencana di wilayahnya. Dari jumlah itu, tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasihulu mengatakan wilayah Nias Utara memang memiliki kerawanan bencana yang beragam. Selain dua bencana utama itu, pihaknya juga mencatat kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Potensi gempa bumi juga ada, namun intensitasnya tidak sesering banjir. Untuk meminimalisir risiko, BPBD telah menyiapkan peta evakuasi di sejumlah titik.
8: Di beberapa titik lokasi sudah ada peta evakuasi seperti di Kecamatan Istedur itu diawahi, di Lotu, Kecamatan Lewa Timur juga, Tumirwa dan Nosa. Termasuk juga Lewa, titik-titik lokasi sudah kita petakan.
7: Dari 112 desa dan 1 kelurahan di Nias Utara, kecamatan yang paling sering terdampak banjir adalah Sitelu Uri, Lotu dan Laheba Timur. Kejadian banjir juga pernah terjadi di Alasa dan Tugala Uyo, namun frekuensinya lebih rendah dibanding 3 kecamatan tersebut. Yasuki mengimbau masyarakat di wilayah rawan agar selalu waspada, terutama saat musim hujan. Ia menyebutkan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama mengurangi risiko korban dan kerugian. Munir Harefa melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengingatkan masyarakat agar memperhatikan penanganan daging kurban secara tepat supaya kualitasnya tetap terjaga dan tidak mudah rusak. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Untuk tempat pencucian jeroan,
10: pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengimbau masyarakat untuk memperhatikan penanganan daging kurban secara higienis agar kualitas daging tetap terjaga dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara, Dr. Hewan Khalikul Bahri, menyoroti pentingnya penanganan jeroan saat proses pemotongan hewan. Ia mengatakan tempat pencucian jeroan harus dipisah dari area pengolahan daging agar tidak terjadi kontaminasi yang dapat memengaruhi kualitas daging. Dokter Hewan Kholikul juga menjelaskan jeroan merah seperti hati, paru, dan limpa sebaiknya dipisahkan dari jeroan hijau seperti usus dan lambung. Selain itu, air bekas pencucian jeroan juga diimbau tidak dibuang langsung ke sungai maupun selokan karena berpotensi mencemari lingkungan.
9: Untuk tempat pencucian jeroan itu sebaiknya terpisah dengan daging. Jadi jangan dicampur aduk di mana tempat pencucian jeroan berdekatan dengan daging. Jadi nanti akan daging itu terkontaminasi oleh cucian-cucian dari jeroan tersebut. Di jeroan ini ada dibagi dua, ada jeroan merah dan jeroan hijau. Itu sebaiknya kita pisahkan. Jeroan merah itu biasanya paru, jantung, hati, limpa, dan ginjal. Sedangkan jeroan hijau itu adalah perut, kemudian usus.
10: Sementara itu, medik veteriner ahli pertama, Dr. Hewan King Algio Jordan Purba menjelaskan, masyarakat juga dapat mengenali ciri organ hewan yang sehat maupun yang terindikasi penyakit. Ia mengatakan, paru-paru sehat umumnya berwarna merah muda dan terasa lunak saat ditekan, sedangkan organ yang mengalami gangguan biasanya memiliki bercak merah, bagian keras, hingga bernanah.
11: Pemeriksaan postmortem itu biasa dilakukan pada organ paru-paru, jantung, hati, ginjal, dan juga limpa. Yang paling sering kita temukan itu adalah kerusakan hati yang mirip daun hijau kecoklatan. Ini ditandakan dengan adanya permukaan hati yang tidak rata, ada lekukan dengan pola jalur-jalur warna putih, dan jika disayat akan kelihatan penebalan jaringan parut dengan perkapuran dan cacing yang berbentuk daun. Jika parah, nanti hati akan mengkerut dan mengeras. Bila akut akan ada terlihat pendarahan berbentuk garis.
10: Lebih lanjut, Dr. Hewan King menambahkan, masyarakat juga perlu memperhatikan kebersihan tangan, peralatan, hingga tempat penyimpanan daging agar terhindar dari bakteri dan pencemaran. Ia mengimbau agar daging segera didistribusikan dan disimpan pada suhu yang tepat agar kualitas serta keamanan pangan tetap terjaga. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Terlihat pendarahan berbentuk garis.
0: Wakil Bupati Nia Selatan meminta kontingen Pramuka Nia Selatan agar percaya diri dan menjaga nama baik Nia Selatan selama mengikuti Jampore Daerah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang. Laporan Anover Lisulu.
12: Kontingen Pramuka Kabupaten Nia Selatan akan mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara atau Jamdasu ke-11 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang di Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit. Sebagai persiapan, seluruh kontingen mengikuti kegiatan training center yang dipusatkan di kantor Dinas Budparpora Nia Selatan selaku instansi pembina. Keikutsertaan Nia Selatan pada kegiatan tersebut merupakan yang perdana. Oleh karena itu, Ketua Kuartir Cabang Nia Selatan Yusuf Nahi, yang juga merupakan Wakil Bupati Nia Selatan, meminta peserta untuk berlatih dengan sebaik-baiknya, menjaga kekompakan, menjaga kesehatan, dan menjaga marwah Nia Selatan selama berada di Sibolangit nantinya. Ia juga mengingatkan agar para peserta membangun kepercayaan diri dan tidak minder dengan kontingen dari daerah lainnya.
13: Kalian jaga marwah daerah ke sana. Dan kalian nggak usah minder atau MC terhadap peserta lain. Terhadap apa dari kontingen lain, tidak, nggak usah. Ya harus yakin dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Makanya persiapkan diri dengan baik-baik. Ikuti arahan daripada kakak-kakak pendamping ini. Ya, dan terutama masalah kedisiplinan.
12: Yusuf Nahi menambahkan para peserta juga diharapkan dapat menampilkan sesuatu yang menjadi ciri khasnya Selatan seperti tari perang dan tari mogaile. Kedisiplinan dan menjaga sikap selama jambore juga penting untuk dijaga oleh peserta. Dengan persiapan yang matang dan menampilkan pertunjukan yang menarik, maka menurutnya kontingen Pramuka Kabupaten Nia Selatan akan membawa nama harum daerah tersebut. Adapun kontingen Pramuka Kabupaten Nia Selatan yang akan mengikuti Jamdasu 2026 terdiri dari 16 pelajar putra dan 16 pelajar putri yang berasal dari 6 sekolah menengah pertama di 6 kecamatan. Ke-6 sekolah tersebut adalah SMP Negeri 1 Teluk Dalam, SMP Negeri 1 Lahusa, SMP Negeri 1 Lewaha Gundemaniamele, SMP Negeri 1 Maniamele, SMP Negeri 1 Amandraya, dan SMP Negeri 1 Lelewau. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Polres Tawau Tengah berhasil mengungkap 8 kasus narkotika jenis sabu dalam kurun waktu 2 pekan. Berikut laporan Jim Simamora.
14: Polres Tawau Tengah menggelar konferensi pers terkait capaian pengungkapan kasus narkotika di Mapolres Tawau Tengah. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtu Anto Paterlimbong menyampaikan, dalam kurun waktu 2 pekan sejak 13 hingga 26 Mei 2026, pihaknya berhasil mengungkap 8 kasus narkotika jenis sabu dan mengamankan 8 tersangka, terdiri dari 7 laki-laki dan seorang perempuan. Dari seluruh penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti sabu seberat 17,93 gram dari sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Tawau Tengah dan Kota Sibolga.
15: Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 8 orang tersangka yang terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita mencapai 17,93 gram. Saat ini seluruh tersangka sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Berdasarkan data yang diimpun, berikut adalah rincian penangkapan ke-8 tersangka. BH 35 tahun ditangkap di Jalan Baru, Desa Aik Korsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan barang bukti sabu seberat sekitar 1,51 gram. YBSM 28 tahun diamankan di Jalan PLTA Siaporas, Lingkungan 4, Kelurahan Siaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah beserta sabu seberat kurang lebih 1,34 gram. SP 30 tahun diciduk di pinggir jalan lingkungan 1, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tabel Tengah dengan barang bukti sabu seberat sekitar 4,63 gram. AP 32 tahun ditangkap di Jalan Sibolga, Padang Sidimpuan, Dusun Tebing Tinggi, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tabel Tengah. Dari tangannya petugas menyita sabu seberat kurang lebih 5,77 gram. SHH 45 tahun diamankan di Jalan Sibolga Mandua Mas, Dusun 1 Mela Pasir Desa Mela 1, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapul Tengah, dengan barang bukti sabu seberat sekitar 0,34 gram. HG 49 tahun diringkus di Gang Grosir Lingkungan 1, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapul Tengah, bersama barang bukti sabu seberat sekitar 0,12 gram. AA 41 tahun diciduk di lingkungan 1, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tabel Tengah dengan barang bukti sabu seberat kurang lebih 3,5 gram. SH 27 tahun ditangkap di wilayah Kota Sibolga, tepatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 25, lingkungan 3, Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan dengan barang bukti sabu seberat sekitar 1,17 gram.
14: Ibtu Anto menegaskan, Polres Tapteng berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika, serta mengajak masyarakat aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian. James melaporkan.
0: Taspen Kepulauan Nias gencar sosialisasikan pencegahan terhadap penipuan mengatasnamakan Taspen. Berikut laporannya disampaikan bersama Indah Febrianti Bulele.
16: Taspen Kepulauan Nias imbau peserta Taspen untuk tidak pernah mengklik tautan di luar website resmi Taspen. Tautan resmi hanya di taspen.co.id. Demikian ditegaskan Rufi Inovrian, HC dan GA Section Head, Taspen Kantor Cabang Kepulauan Nias pada RRI, menyikapi kasus penipuan mengatasnamakan Taspen yang semakin marak. Rufi mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait hal ini kepada para peserta Taspen dalam berbagai kesempatan, supaya mereka paham dan tidak terlanjur menjadi korban penipuan.
17: Kita tuh rutin sosialisasi nih Bu, setiap bulannya ke dinas-dinas, ke unit-unit kerja, ke Pemda, Pemko. Kita rutin sosialisasi dan setiap kali kita sosialisasi, kita selalu sampaikan untuk waspada penipuan nih mengatasnamakan Taspen. Karena memang udah banyak banget korbannya dan ini bukan cuma sekedar narasi tapi beneran kejadian dan tadi banyak korbannya. Jadi setiap kali kita sosialisasi, kita selalu sampaikan.
16: Mengapa penipu menyasar kepada peserta Taspen? Menurut Rofi, hal ini disebabkan basis peserta Taspen sangat besar, serta banyak peserta yang tidak sepenuhnya memahami informasi mengenai program Taspen. Ketidaktahuan inilah yang kemudian dimanfaatkan.
17: Karena kemungkinan besar para peserta kita kan punya pekerjaan tetap dan punya uang pastinya.
16: Okay.
17: Kalau misalnya para penipu ini random nih, mereka nggak tahu kan ini calon korbannya punya uang atau enggak. Makanya kenapa menurut kita salah satu target penipuan itu pesertanya kita dari ASN yang aktif maupun pensiunan. Karena basisnya juga kan besar nih Bu, ASN pensiunan di seluruh Indonesia. Dan yang tadi saya bilang, punya penghasilan tetap. Yang ya kemungkinan besar ada uangnya di rekening. Jadi para penipu ini nggak perlu terlalu capek untuk memfilter calon-calon korbannya lagi.
16: Taspen tegasnya secara resmi telah menyatakan perusahaan tidak pernah meminta data pribadi, nomor rekening atau meminta pembayaran dalam bentuk apapun melalui email, SMS, WhatsApp, ataupun telepon. Untuk itu jika menerima telepon yang mengaku-ngaku sebagai petugas Taspen, jangan diladeni. Apalagi jika menyampaikan iming-iming tentang sesuatu atau ancaman jika tidak menurutinya. Sampai saat ini call center Taspen secara nasional hanya di nomor 15919 dan nomor call center khusus Kepulauan Nias yakni 0813-6241-9564. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muaf dan Jiga mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Pendengar nantinya pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, tentunya selalu menemani kebersamaan Anda pendengar di MLI muterin lagu Indonesia mantap Kalibah. Dan tentunya nanti pukul 13:30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, selalu terus menemani Anda di MLI. Jadi buat Anda semua yang siang hari ini mungkin ya mau diputarkan lagu requestannya, atau mungkin lagi di rumah nunggu-nunggu waktu untuk bermalam minggu, bisa bergabung nantinya di MLI bersama Salsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3% RRI Medan, informasi dan inspirasi. Masih di MLI, muterin lagu Indonesia, mantap kalibah. Bersama saya menemani Anda mendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di MLI siang hari ini bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, yang dimana siang hari ini lagi panas-panasnya di luar ya, jadi enaknya dengerin lagu pilihan kita di MLI untuk mengademkan suasana di siang hari ini. Oke, sudah ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo MLI.
1: Putarin lagu Indonesia, mantap kali bah.
0: Mantap kali bah Bu Ratni. Apa kabar Bu Ratni?
1: Selalu nansasa, nansasa sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat selalu Bu Ratni.
1: Aja terus.
0: Tertawa terus pastinya ya.
1: Iya. Biar awet muda.
0: Iya, awet muda kayak Bu Ratni tetap cantik ya.
1: Senam wajah ya.
0: Senam wajah. Bu Ratni, dagingnya udah diapain aja nih?
1: Udah di Kelio ada.
0: Oh, di Kelio. Terus diapain lagi Bu Ratni?
1: Besok mau merendang Vicky.
0: Yang penting ngerasain lah ya, di berbagai macamin ya Bu Ratni.
1: Yang penting sedikit-sedikit bikin apa rendang.
0: Iya.
1: Sedikit soto, kepingin soto.
0: Oh, buat soto juga, soto daging ya Bu Ratni?
1: Iya.
0: Waduh, enak lah makanan Bu Ratni beberapa minggu ini ya.
1: Enak-enak gitu loh. Kan Anda hadiah korban. Masa sudah makan?
0: Udah tadi Bu Ratni, kebetulan bawa dari rumah makan rendang.
1: Mantap kali, Mbak.
0: Gimana Bu Ratni?
1: Yang masak siapa? Mama?
0: Iya, Mama. Masak rendang.
1: Mantap ya.
0: Iya. Siang-siang makan rendang kan kenyang ya Bu Ratni?
1: Iya, kenyang. Nah, rendang pun kenyang juga.
0: Oh, kenyang juga, iya betul Bu Ratni. Oke deh, Bu Ratni mau diputarkan lagu apa nih Bu Ratni?
1: Lagunya ada di list.
0: Dari siapa?
1: Ada di list lagu.
0: Delay?
1: Di list, ada di list.
0: Oh, di list. Di list ada beberapa nih lagunya.
1: Iya.
0: Di sini ada Tulus, judulnya Adaptasi. Terus ada Tompi, Menghujam Jantungku. Terus di sini ada Padi, judulnya Harmoni, Bu Ratni.
1: Nomor 10 apa?
0: Nomor 10 di sini ada Shanti, judulnya Oh Kasih.
1: Ah, Shanti aja lah.
0: Shanti aja. Oke deh Bu Ratni.
1: Itu anu siapa dulu ya? Anang ya?
0: Bukan, bukan.
1: Oh, Santi lain.
0: Santi lain.
1: Bu Beres. Ya, Anang. Udah lah, gak apa-apa.
0: Oke deh Bu Ratni. Nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Ditunggu lagunya. Makasih, Non.
0: Sama-sama Bu Ratni. Waalaikumsalam. Iya, tadi sudah ada Bu Ratni ya yang pesen lagunya Shanti dengan Oh Kasih siang hari ini. Siap Bu Ratni, habis ini kita putarkan lagunya ya. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung di MLI siang hari ini bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya selalu menemani kebersamaan kita di MLI siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar masih di MLI, muterin lagu Indonesia, mantap kalibah. Bersama saya menemani Anda di siang hari ini tentunya pendengar. Dan untuk Anda semua yang ikut bergabung, untuk diputarkan lagu pilihannya bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Ya tentunya saya menemani Anda di MLI hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kebersamaan kita kurang lebih masih ada satu jam lagi ya, satu jam ke depan di MLI. Dan untuk Anda semua pastinya yang mungkin siang hari ini masih di rumah ya, menunggu cuaca kayaknya agak reda sedikit ya panasnya, bisa ikut bergabung siang hari ini sambil ngasu-ngasu di rumah gitu ya kan, nunggu-nunggu adem cuaca untuk pergi malam mingguan keluar ya bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terkasih tentunya. Atau mungkin yang udah selesai ngerjain rumah ya, udah selesai pekerjaannya, mau nyantai-nyantai, bisa ikut gabung di MLI siang hari ini bersama Salsa. Bisa melalui WhatsApp kami di 0811-616943 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya Salsa menemani Anda di MLI.

MLI putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Salsa ya, siang hari ini yang menemani Anda di MLI, muternya adalah lagu Indonesia mantap Kalibah. Dan untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di MLI siang hari ini, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan dari WhatsApp ya pendengar, siang hari ini sudah ada yang ikut bergabung. Ada Suci di Jermal 15, katanya mau diputerin lagunya Syahrini yang judulnya Semua Karena Cinta. Lagunya buat pendengar persatu aja, makin semangat beraktivitasnya, dan buat kakak selamat weekend, terima kasih katanya. Oke, siap Suci, nanti kita puterin lagunya Syahrini Semua Karena Cinta. Dan untuk Anda semua pasti pendengar yang ini ikut bergabung, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di MLI.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar pukul 14:55 kali ini ya, berarti MLI juga harus berakhir sampai sini dulu, dan kebersamaan kita di Medan siang ini juga harus berakhir sampai sini dulu pendengar. Dan besok Salsa akan menemani Anda di Medan pagi ini ya, mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semua pastinya selamat berlibur ya, selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore nih untuk Anda semuanya pendengar yang lagi beraktivitas hari ini atau mungkin gak ngapa-ngapain ya. Ngelihat cuaca di luar sana, ya Allah panas sekali ya. Ini pastinya jangan lupa untuk perbanyak minum air putih ya. Atau mungkin ada yang berencana sore ini mau lari. Lari ya, tapi kalau ngomong-ngomong lari ya, masih ingat kan ya, itu kemarin rame sekali tentang pelari yang gak dapat izin tapi sudah lari di Stadion Teladan ya kemarin ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang pelari kemarin ya, kali ini Pemko Medan investigasi izin komunitas lari masuk Stadion Teladan. Nah dilansir dari rri.co.id, Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menyayangkan nih masuknya komunitas lari ke area Stadion Teladan Medan. Jadi stadion tersebut kan masih dalam tahap penyelesaian dan perawatan intensif ya menjelang pelaksanaan turnamen AFF U19 2026. Dan Riko ini menegaskan aktivitas komunitas pelari tersebut tuh sama sekali gak pernah dikoordinasikan maupun mendapatkan izin resmi dari pemerintah Kota Medan sendiri. Jadi beliau ini menegaskan saat ini ya, hingga sekarang ini Pemko Medan itu tidak pernah menerima permohonan izin penggunaan stadion dari pihak komunitas pelari. Dan Riko juga mengaku sudah meminta jajarannya untuk melakukan penelusuran ya terkait pihak yang memberi akses masuk ke stadion tersebut. Nah, ini memang disinilah kita diterapkan di mana bumi dipijak langit dijinjing gitu ya. Pokoknya ini belum dapat izin, jangan langsung-langsung aja gitu dia.

Ada video Giano dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Pokoknya kalau udah berhubungan sama perasaan, jangan pergilah ya, karena gak bisa melengkapin lagi nantinya. Ih, apaan? Nah, kita bicara kali ini tentang salah satu hal yang melengkapi Kota Medan, yaitu adalah Masjid Raya ya. Tapi kalau di Sumatera Barat, ini ada Masjid Raya Sumatera Barat. Ini suatu kan nilai budaya dan ibadah nih. Nah, ini salah satu ikon arsitektur daerah yang syarat nilai budaya juga pusat ibadah umat Islam adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Dan bangunan ini menjadi representasi kuat identitas Minangkabau yang diterjemahkan melalui pendekatan visual yang khas dan berbeda dari masjid pada umumnya. Jadi dalam kajian desain grafis nih ya, bangunan ini dapat dianalisis melalui salah satu elemen utamanya, yaitu bentuk dan atap masjid yang mempunyai ciri khasnya ya. Adat Minangkabau menjadi fokus visual yang dominan, dan bentuk ini secara dasarnya mengacu pada geometri segitiga, namun dikembangkan menjadi struktur yang lebih dinamis dan ekspresif. Jadi pengolahan bentuk tersebut menciptakan kesan monumental sekaligus memperlihatkan ritme visual yang berulang.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

pendengar, sejumlah tim peserta turnamen AFF di bawah usia 19 tahun atau U19 telah tiba di Kota Medan pada Jumat kemarin. Dan setidaknya ada tim-tim yang tiba, yaitu Timor Leste, Vietnam, dan Timnas Indonesia selaku tuan rumah. Dan Timnas Indonesia dan Vietnam ini telah tiba di Bandara Internasional Deli Serdang pada Kamis kemarin ya. Dan sedangkan Timor Leste terlebih dahulu tiba di Medan pada pekan lalu. Jadi dari pantauan RR ini ya, tidak ada penyambutan mewah nih dari para skuad Garuda Muda asuhan Coach Nova Arianto. Namun sejumlah pemain seperti Matthew Baker dan Walber Jadim ini tampak dalam rombongan. Apakah ini adalah idola-idola kalian semua? Nah jadi sebelumnya pelatih kepala timnas U19 ini mengatakan secara menyeluruh timnya sudah menjalani latihan dengan baik, termasuk mengikuti training center di Yogyakarta. Dan untuk Anda ingin baca berita selengkapnya, langsung saja di website resmi kami di rri.co.id.

0: Nah, mendengar di jam 15 lebih 51 menit waktu Indonesia bagian Barat sudah tiba waktu sholat asar untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Sejatinya adalah bagaimana kondisi lapangan teladan itu mau dipakai dalam beberapa waktu ke depan itu prima.
0: Sari berita. Mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dipindahkan ke lapas kelas 1 Medan setelah vonis korupsinya berkekuatan hukum tetap. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyoroti penggunaan stadion teladan oleh komunitas lari yang sempat viral di sosial media. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Inilah berita sore selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Rafika Putri. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting dipindahkan dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Kusta ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara Yudi Suseno pagi tadi menyatakan pemindahan dilakukan karena putusan hukum terhadap Topan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Topan sebelumnya divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan 1 April 2026. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar denda 200 juta rupiah serta uang pengganti kerugian negara sebesar 50 juta rupiah. Dengan ketentuan sesuai keputusan pengadilan, adapun kasus yang menjerat Topan bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada bulan Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Dalam perkara tersebut, Topan bersama Rasuli Effendi Siregar dan Helianto ditetapkan sebagai penerima suap. Sementara Ahirun Piliang dan Raihan Dulasmi dari pihak swasta berperan sebagai pemberi suap dalam proyek jalan yang nilai keseluruhannya mencapai sekitar 231,8 miliar rupiah. Beralih ke berita selanjutnya, tim Jantras Polda Sumatera Utara menangkap komplotan pencurian kendaraan bermotor lintas kabupaten yang diduga terlibat dalam aksi kejahatan di wilayah ini. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Tim URC Mitjatandras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menangkap komplotan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor lintas daerah yang selama ini meresahkan masyarakat di Sumatera Utara. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Riko Taruna Mauruh, menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari dua laporan polisi yang dibuat korban pada 8 Mei dan 25 Mei 2026. Korban bernama Konsar Lumban Raja melaporkan rumahnya di Dusun 12 Desa Pirdaus Kecamatan Seirampah Kabupaten Serdang Bedagai dibobol pelaku dan kehilangan satu unit sepeda motor. Sementara korban lainnya, Agung Depandri, kehilangan sepeda motor yang diparkir di pekarangan rumahnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Simpang Seibalai, Desa Seibalai, Kabupaten Batubara. Menindaklanjuti laporan tersebut, Subdit Jatandras Polda Sumut membentuk tim URC khusus untuk memperkuat penanganan kasus curat, curas, curanmor, dan begal di wilayah Sumatera Utara. Riko menjelaskan masing-masing tim diperkuat 8 personel yang bertugas melakukan penebalan kekuatan sekaligus meningkatkan kemampuan pengungkapan berbagai kasus kriminal jalanan.
2: Ya, Subdit Jatandras telah membentuk tim URC di dalam rangka penanganan curat, curanmor, dan begal menjadi 3 tim dengan 3 kendaraan roda 4, kemudian 12 kendaraan roda 2, di mana masing-masing tim diawaki oleh 8 personil yang membekam ataupun melakukan penebalan dan memberikan lapis kekuatan dan lapis kemampuan di dalam pengungkapan kasus-kasus tersebut.
1: Komplotan curanmor tersebut diduga telah beraksi di sedikitnya 35 tempat kejadian perkara atau TKP di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Polisi saat ini masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan lokasi kejahatan lainnya serta jaringan pelaku yang terlibat. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai membangun jalan lintas yang menghubungkan Tapanuli Selatan dengan Padang Lawas Utara dan Labuhan Batu. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Padang Lawas Utara melalui Sipiongot. Kemudian, terdapat 3 ruas jalan di wilayah Padang Lawas Utara yang ditargetkan mulai dikerjakan juga pada tahun ini. Kepala Dinas BMBK Provinsi Sumatera Utara Chandra Dalimunti menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak hanya berfokus pada satu wilayah, melainkan mencakup sejumlah ruas penting yang memiliki peran vital dalam meningkatkan koneksi antar daerah. Menurut Chandra, pembangunan jalan tersebut diharapkan mampu membuka akses yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan itu termasuk dalam distribusi hasil pertanian dan mobilitas sosial.
4: Progres itu kurang lebih minggu lalu ya, sekitar 3% ya. 3%. Definasinya juga ada yang plus, ada yang minus, sedikit aja progresnya. Yang kain baru sudah ngot, kemudian Labuan Batu Sipiongot, kemudian Sudirman ke Tolang, batasnya Tapsel.
3: Adapun ruas jalan yang menjadi fokus peningkatan meliputi Jalan Sipiongot Tapanuli Selatan, Sipiongot Labuhan Batu, serta Butaim Baru Sipiongot. Jalur-jalur tersebut selama ini dikenal memiliki kondisi yang memprihatinkan. Dan proyek ini adalah merupakan proyek strategis Gubernur Sumatera Utara untuk memprioritaskan pembangunan jalan-jalan di daerah terpencil. Suyanto Stepu melaporkan.
5: Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Pendengar, seorang jemaah haji asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara meninggal dunia saat menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Almarhumah ada riwayat jantung.
3: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Dengan demikian, hingga saat ini tercatat 3 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang meninggal dunia bernama Nadirah binti Sirajuddin, berusia 66 tahun yang tergabung dalam kloter 2 KNO asal Kabupaten Langkat. Almarhumah meninggal dunia pada Jumat 29 Mei 2026 di Rumah Sakit Mina Al-Wadid akibat penyakit jantung.
2: Almarhumah ada riwayat jantung dengan kronologi sempat sesak napas di tenda dan sudah sempat membaik, lalu pas naik bus tiba-tiba penurunan kesadaran sehingga mengalami henti jantung dan kemudian dibawa oleh dokter ke rumah sakit.
3: Sebelumnya, berdasarkan data, seorang jemaah haji kloter 6 KNO asal Kabupaten Mandailing Natal, Isron bin Baitul Nasution, meninggal dunia di Rumah Sakit King Abdul Aziz Mekah pada 27 Mei 2026 akibat sakit yang dideritanya. Sementara itu, pada 13 Mei 2026 lalu, seorang jemaah haji asal Kota Medan bernama Kasiani, 69 tahun, yang tergabung dalam kloter 8 KNO juga dilaporkan wafat di Arab Saudi akibat sesak napas dan gangguan jantung. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara menyampaikan duka cita mendalam dan mendoakan seluruh almarhum maupun almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Kemudian dibawa oleh dokter ke rumah sakit.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Pasca perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Perumda Tirtanadi menyalurkan 13 ekor sapi kurban ke sejumlah unit kerja dan rumah ibadah sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan. Berikut laporan Argo Andakan.
2: Seluruh hewan kurban telah disembelih.
3: Usai perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Perumda Tirtanadi menuntaskan proses penyembelihan dan pendistribusian 13 ekor sapi kurban ke berbagai titik pelayanan. Penyaluran ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Lokor Perlindungan Siregar mewakili Direktur Utama Ardian Surbakti kepada RRI pada Sabtu 30 Mei 2026 menyampaikan bahwa seluruh proses pembagian daging kurban berlangsung lancar dan diterima baik oleh warga di sekitar instalasi dan rumah ibadah.
2: Seluruh hewan kurban telah disembelih dan dibagikan kepada warga yang berdomisili di sekitar instalasi ataupun unit produksi kita, serta rumah ibadah yang menjadi titik-titik penyaluran. Alhamdulillah, seluruh proses pendistribusian berjalan lancar dan tertib. Kami berharap daging kurban ini benar-benar dapat memberi manfaat dan dapat dirasakan kebahagiaan serta manfaatnya oleh masyarakat yang ada di sekitar unit produksi kita ataupun instalasi produksi air minum kita.
3: Loko juga menegaskan bahwa kegiatan kurban rutin ini bukan sekedar agenda tahunan, tetapi bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial. Menurutnya, nilai keikhlasan dan kebersamaan yang digaungkan Idul Adha menjadi pengingat agar perusahaan terus menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat. Sementara itu, perwakilan Badan Kemakmuran Masjid BKM, Masjid An-Nazafa, menyampaikan apresiasi atas konsistensi bantuan dari Perumda Tirtanadi setiap tahunnya.
4: Saya atas nama BKM dan warga, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Daging kurban ini sangat membantu masyarakat dalam merayakan Idul Adha. Semoga Tirtanadi semakin maju dan tetap peduli dengan lingkungan sekitarnya.
3: Adapun 13 ekor sapi tersebut disalurkan ke beberapa titik, diantaranya Booster Pump Jalan Geharu 1, Masjid An-Nazafa Jalan Rumah Sumbul, IPAM Martubung, IPAM Deli Tua, IPAM Sunggal, IPAM Hamparan Perak, IPAM Limau Manis, dan IPAL Cemara. Dengan selesainya distribusi kurban tahun ini, Perumda Tirtanadi kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program sosial yang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Utara. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
4: Dan tetap peduli dengan lingkungan sekitarnya.
1: Wali Kota Medan Riko Waas menyayangkan penggunaan Stadion Teladan oleh komunitas lari di tengah persiapan venue tersebut untuk ajang AFF U19. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan Pemko Medan sebelum menggunakan stadion yang saat ini masih dalam masa perawatan dan persiapan untuk turnamen internasional tersebut. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Harapannya kedepannya baiknya dikoordinasikan dahululah.
6: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyayangkan adanya komunitas lari yang beraktivitas di Stadion Teladan menjelang ajang ASEAN Football Federation AFF Under-19. Menurutnya, lapangan tersebut tengah dipersiapkan untuk menyambut turnamen internasional sehingga kondisinya harus tetap prima. Ia menyebut pihaknya memahami euforia masyarakat menyambut Stadion Teladan pasca revitalisasi. Namun Riko menekankan perlunya koordinasi terlebih dahulu dengan Pemko Medan karena stadion masih dalam masa perawatan dan persiapan AFF Under-19.
5: Tentu saya sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi ya. Tentu harapan kami sejatinya adalah bagaimana kondisi lapangan Teladan itu mau dipakai dalam beberapa waktu ke depan itu prima. Tentu kejadian ini sungguh kami sayangkan. Kami pahami adanya euforia dalam menyambut piala AFF ini ya. Dan juga bagaimana Teladan akan dipakai, kan baik ya, kualitasnya. Namun harapannya ke depannya baiknya dikoordinasikan dahululah pada Pemko Medan apabila ingin dilaksanakan kegiatan-kegiatan.
6: Lebih lanjut, Riko menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi mengenai izin penggunaan Stadion Teladan bagi komunitas lari tersebut. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Menjelang hari tanpa tembakau sedunia, masyarakat diingatkan untuk mematuhi aturan kawasan tanpa rokok di seluruh area pendidikan dan kesehatan. Berikut laporan Andreas Purba.
7: Faktanya, kepatuhan masyarakat kita sangat rendah.
8: Menjelang peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei 2026, Koordinator Advokasi Pusaka Indonesia, Elizabeth Juniarti, mengingatkan pentingnya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah Perda Kota Medan tentang kawasan tanpa rokok atau KTR, khususnya di fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ia menilai masih ada kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap larangan merokok hanya berlaku di dalam gedung. Padahal sesuai ketentuan KTR, seluruh kawasan fasilitas pendidikan dan kesehatan merupakan area bebas rokok, termasuk halaman, area parkir, dan lingkungan di sekitarnya. Ia menekankan bahwa pemahaman yang tepat terhadap aturan tersebut perlu terus diperkuat agar penerapan KTR dapat berjalan lebih efektif dan mendukung perlindungan kesehatan masyarakat.
7: Faktanya, kepatuhan masyarakat kita sangat rendah terkait implementasi perda KTR, khususnya di kawasan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang seharusnya itu adalah 100% KTR murni. Jadi tidak boleh ada tempat khusus merokok. Dan itu kawasan, artinya bukan di gedung. Kalau misalnya di halaman, oh boleh merokok, di parkir. Boleh merokok, itu nggak boleh. Itulah persepsi-persepsi yang memang harus diluruskan.
8: Lebih lanjut, Elizabeth berharap momentum Hari Tanpa Tembakau Sedunia dapat menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih mendukung penerapan kawasan tanpa rokok secara konsisten. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta dukungan dari berbagai pihak, ia optimistis lingkungan pendidikan dan kesehatan yang lebih sehat, nyaman dan bebas dari paparan asap rokok dapat semakin terwujud di Kota Medan. Andreas Purba melaporkan.
7: Memang harus diluruskan.
1: Taspen Kepulauan Nias meningkatkan upaya sosialisasi guna mencegah aksi penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Berikut laporan Indah Febrianti Buulele.
9: Taspen Kepulauan Nias imbau peserta Taspen untuk tidak pernah mengklik tautan di luar website resmi Taspen. Tautan resmi hanya di taspen.co.id. Demikian ditegaskan Rufi Inovrian, HC dan GA Section Head, Taspen Kantor Cabang Kepulauan Nias pada RRI, menyikapi kasus penipuan mengatasnamakan Taspen yang semakin marak. Rufi mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait hal ini kepada para peserta Taspen dalam berbagai kesempatan, supaya mereka paham dan tidak terlanjur menjadi korban penipuan.
10: Kita tuh rutin sosialisasi nih Bu, setiap bulannya ke dinas-dinas, ke unit-unit kerja, ke Pemda, Pemko. Kita rutin sosialisasi dan setiap kali kita sosialisasi, kita selalu sampaikan untuk waspada penipuan nih mengatasnamakan Taspen. Karena memang udah banyak banget korbannya dan ini bukan cuma sekedar narasi tapi beneran kejadian dan tadi banyak korbannya. Jadi setiap kali kita sosialisasi, kita selalu sampaikan.
9: Mengapa penipu menyasar kepada peserta Taspen? Menurut Rofi, hal ini disebabkan basis peserta Taspen sangat besar, serta banyak peserta yang tidak sepenuhnya memahami informasi mengenai program Taspen. Ketidaktahuan inilah yang kemudian dimanfaatkan.
10: Karena kemungkinan besar, para peserta kita kan punya pekerjaan tetap dan punya uang pastinya.
11: Okay.
10: Kalau misalnya para penipu ini random nih,
11: yeah,
10: mereka nggak tahu kan ini calon korbannya punya uang atau enggak. Makanya kenapa menurut kita salah satu target penipuannya itu pesertanya kita dari ASN yang aktif maupun pensiunan. Karena basisnya juga kan besar nih Bu, ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Dan yang tadi saya bilang, punya penghasilan tetap. Yang ya kemungkinan besar ada uangnya di rekening. Jadi para penipu ini nggak perlu terlalu capek untuk memfilter calon-calon korbannya lagi.
9: Taspen tegasnya secara resmi telah menyatakan perusahaan tidak pernah meminta data pribadi, nomor rekening atau meminta pembayaran dalam bentuk apapun melalui email, SMS, WhatsApp, ataupun telepon. Untuk itu jika menerima telepon yang mengaku-ngaku sebagai petugas Taspen, jangan diladeni. Apalagi jika menyampaikan iming-iming tentang sesuatu atau ancaman jika tidak menurutinya. Sampai saat ini call center Taspen secara nasional hanya di nomor 15919 dan nomor call center khusus Kepulauan Nias yakni 0813-6241-9564. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
1: Batu Atela di Kecamatan Teluk Dalam Nias Selatan menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat karena memiliki batu berlubang unik di tepi pantai. Keberadaan batu tersebut juga dikenal dengan cerita yang berkembang sejak gempa besar melanda Pulau Nias pada tahun 2005. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
12: Batu Atela atau dalam bahasa Indonesia disebut batu berlubang adalah sebuah spot wisata favorit masyarakat Nias Selatan yang berada di Desa Babuzaua, Kecamatan Teluk Dalam. Selain di sini, pengunjung dapat melihat pemandangan pinggir pantai yang memukau. Kawasan ini dikenal dengan batu besar berlubang setinggi sekitar 15 meter dan lebar sekitar 5 meter. Menurut cerita, batu tersebut telah berpindah secara misterius, diduga akibat gempa bumi yang mengguncang Pulau Nias tahun 2005 lalu, sehingga batu yang sebelumnya berada jauh dari pantai, kini mendekat ke pinggir pantai. Namun menurut salah seorang warga setempat, Ekaudi Duha, cerita tersebut masih diragukan kebenarannya. Menurut pria yang juga pemilik warung kecil-kecilan di lokasi tersebut, semakin dekatnya posisi batu ke pinggir pantai dikarenakan pembangunan jalan yang cukup lebar di kawasan tersebut.
11: Sekarang udah jadi kabupaten, terus mungkin di pengembang wilayah itu jadinya dilebarkan jalan. Karena orang pemandangan dibilangnya kenapa ini terlalu dekat, karena sedekan jalan dulu satu jalur, sekarang udah dua jalur, berapalah lebarnya itu, tambah lagi bidam lagi lauknya. Ya mungkin saja karena berapa meter dari muka jalan dulu, dari atas sampai ke muka laut. Jadinya kalau kita tengok jalan posisi kanan, mendekatlah dia.
12: Akan tetapi Ekaudi tidak menampik cerita tentang perpindahan batu ini telah menjadi daya tarik yang sulit untuk dibendung. Ketimbang memastikan fakta di balik cerita itu, pengunjung memanfaatkan lokasi ini untuk nongkrong ataupun berfoto. Batu ini berada di tepi pantai sehingga sangat mudah untuk dilihat oleh pengunjung, apalagi lokasinya juga berada di samping jalan nasional menuju ibu kota Kabupaten Nias Selatan, yakni Teluk Dalam. Menjadikan tempat ini cocok untuk melepas penat, khususnya bagi para pengendara roda 2 maupun 4. Tak cukup sampai di situ, saat musim durian tiba, lokasi ini juga dikenal sebagai titik penjualan buah ini. Karena selain durian yang dijual berasal langsung dari para petani sekitar, pembeli juga bisa mendapatkan harga yang bersahabat dibanding lokasi penjualan durian lainnya. Demikian, Anoferlis Hulu melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

94,1 RRI.co.id ya, dari Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu baru saja menemani sore Anda. Tapi semoga yang tipu-tipu cuma lagunya aja ya, jangan rencana akhir pekan Anda. Jadi Vika mau ngucapin lagi nih, selamat sore nih untuk para pendengar semua yang baru bergabung pastinya sore hari ini ya kan. Sudah di jam 16:37 waktu Indonesia bagian barat. Ini kayak habis lari-larian ya. Oke, ini tanpa terasa juga nih ya, udah dari jam 3 sore tadi nih menemani Anda semuanya. Dan gak terasa juga ya, kita sudah memasuki Sabtu terakhir di bulan Mei. Bener ya, dan rasanya tuh baru kemarin tuh kita ngebuat bulan ini menjadi apa ya, resolusi ya. Ini baru kemarin buka bulannya, tapi sekarang sudah sampai di penghujungnya nih, malam minggu terakhir. Ada yang punya rencana apa sore ini? Dan mungkin sore ini menjadi waktu untuk menutup berbagai kesibukan Anda selama sepekan terakhir, atau mengevaluasi target ya yang sudah tercapai, atau mungkin cuma sekedar menikmati jeda setelah hari-hari yang cukup padat pastinya ya. Ataupun ya, atau apapun itu aktivitas Anda pada hari ini, semoga semuanya berjalan yang menyenangkan pastinya ya. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang ya, sedang menikmati suasana kota, atau mungkin terkena macet, atau mungkin yang lagi berkumpul bersama keluarga, atau memilih bersantai menikmati sore menjelang malam minggu ya pastinya ya. Atau kan ada rencana biasanya manggang-manggangnya tuh di malam minggu ini, manggang-manggang daging kurban masih banyak kan ya, yang pastinya selalu dengarkan Pro 1 RRI Medan ya kan, karena ini bisa menjadi teman Anda pastinya untuk menjalani hari atau menikmati semua suasana Anda dengan informasi dan lagu-lagu. Dan pastinya sampai di jam 8 malam nanti masih bersama Rafika Putri pastinya ya. Kalau tadi sudah ada Yura Yunita, Fika mau putarin nih temannya si Yura, ada Tulus dengan Interaksi.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dan berdengar di Medan sore ini ya, ada namanya nih dari Gaya Arsitektur ya. Ini arsitektur visual mempengaruhi minat pengunjung kuliner. Ternyata seperti itu ya, kalau kita lihat nih tempatnya oke gitu ya, kayak lebih, aduh lebih pengen makan di situ gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang pentingnya desain visual dengan menonjolkan keberanian elemen warna dan berbagai aksen nih pada fasad serta interior utama, ini ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar pada sebuah bangunan, terutama usaha kuliner, untuk menarik pengunjung. Inovasi visual ini bukan sekedar dekorasi, melainkan upaya modernisasi estetika yang dirancang untuk menciptakan kedalaman tekstur dan permainan cahaya yang lebih dinamis. Salah satunya pada restoran Dilema Chinese Food ya. Restoran di Dilema Chinese Food ini menggunakan material dengan finishing glossy pada pilar-pilar merah, memberikan kesan futuristik tanpa menanggalkan akar budaya Tionghoa yang kental di Kota Medan. Jadi bentuk bangunannya didominasi oleh garis vertikal tegas dan lengkungan simetris pada area pintu masuk yang memiliki makna mendalam tentang stabilitas dan kemakmuran yang berkelanjutan. Jadi dalam elemen desain, penggunaan warna merah yang dominan secara psikologis berfungsi meningkatkan nafsu makan sekaligus melambangkan energi serta keberuntungan.

0: kembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
0: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

Bagian barat sepertinya cuaca di luar masih panas ya. Biasanya kalau ada kebiasaan orang nih malam minggu adalah cuci-cuci sepeda motor ya atau kereta nih kalau orang Medan bilang nih karena mau malam mingguan. Nah, seperti itu biasanya tuh kalau Vika lihat-lihat tuh lagi dialami di era-era anak-anak remaja. Tapi kalau orang gede kayaknya ya motornya bersih aja gitu ya atau kayak ya udah gitu ya kalau yang sibuk-sibuk kerja mungkin, tapi untuk sebagian untuk para cowok-cowok kayaknya sih enggak sih karena hobi mereka kebanyakan di situ. Tapi ini kalau ngomongin hobi ya di era digital seperti sekarang ini yang nggak boleh hilang adalah membaca atau menjadikan budaya membaca dinilai pastinya tetap penting di era digital, pastilah. Jadi kan jangan minim literasi kita ya. Dan dilansir dari rri.co.id Duta Bahasa Sumatera Utara 2023 ini ya, ada Windy Nishka Rahmi Harefa menilai budaya membaca masih memiliki peran penting bagi anak muda di tengah perkembangan era digital saat ini. Dan menurutnya penggunaan telepon genggam bukanlah masalah selama tetap diimbangi dengan aktivitas literasi. Dan beliau ini mengatakan dunia nyata tetap harus menjadi perhatian generasi muda meskipun banyak aktivitas yang kini dilakukan melalui ponsel ya. Dan menurutnya membaca buku fisik memberikan pengalaman berbeda dibandingkan buku digital. Dan beliau ini juga mengatakan buku fisik itu lebih mudah melekat dalam ingatan karena membaca dapat menyentuh langsung bentuk buku tersebut. Dan selain itu, aroma khas buku juga dinilai memberi pengaruh terhadap daya ingat seseorang saat membaca. Itu benar sekali tuh, apalagi kalau buku baru. Ya coba deh untuk yang yang rajin beli buku pasti benar kan ya. Atau kalau yang mau coba deh sekali-sekali ke toko buku, aroma buku itu sama kayak aroma tanah setelah hujan turun. Pasti, aduh, candu pasti ya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar di jam 17 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian barat. Ini mungkin untuk Anda yang lagi berkendara sore hari ini, hati-hati karena sepertinya jalanan sudah mulai padat merayap untuk orang-orang yang menikmati malam mingguannya. Aduh, udah berangkat kah malam mingguannya ya? Tapi kayaknya terlalu dini untuk berangkat sekarang ini. Yang pastinya hati-hati, taati peraturan lalu lintas untuk Anda semuanya.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Pendengar, di tengah geliat industri kecantikan yang semakin diminati oleh pengusaha dan masyarakat secara luas, desain packaging kini menjadi elemen paling penting yang mampu menciptakan identitas dan sekaligus juga daya tarik produk. Dan kemasan ini tidak lagi sekedar pelindung, tapi juga berfungsi sebagai media komunikasi visual yang mampu mempengaruhi preferensi dan keputusan konsumen. Jadi berdasarkan pengamatan visual, packaging itu berbagai produk Liptin itu kerap mengusung desain ramping dengan siluet unik dan menyerupai bentuk artistik yang modern. Tapi secara psikologisnya, penggunaan warna gelap dan seperti hitam itu mencerminkan kesan elegan dan eksklusif. Sementara jika dipadukan dengan warna merah, ini memberi sentuhan berani, percaya diri, dan feminim. Jadi kombinasi ini secara tidak langsung membangun citra produk sebagai lip tint yang tidak hanya mempercantik, tapi juga mempresentasikan karakter kuat penggunanya.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar hari ini ya, di tanggal 30 Mei tepatnya, azan maghrib agar berkumandang di jam 18.35 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti di tepat di jam 18 waktu Indonesia bagian Barat ya, kita bakal cukupkan dulu nih lagu-lagu pop Indonesia kita. Kita bakal mendengarkan lagu-lagu religi sembari menantikan waktu azan maghrib berkumandang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan sebuah masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

sembari kita menunggu waktu azan maghrib berkumandang tepat nanti di jam 18:35 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pusat Umi dan kenal informasi dan inspirasi.

0: Pemirsaannya, kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyujuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dalimunte SD dengan topik fokus pada Al-Quran. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Zukhruf ayat 1-10 yang akan dibacakan oleh Sarwo Edi Harahap.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz wal asatidah serta sahabat RRI rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga berkah perjalanan aktivitasnya senantiasa membersamai kita dalam kegiatan One Day One Ayah. Satu hari satu ayat bersama para asatiz, tentunya sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Masih bisa kita dengarkan tentunya kajian ini hanya di Pro 1 RRI Medan, tentunya di Pro 1 RRI Medan ya. Maka ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, mari kita lanjut surah Al-A'raf ayat 203 menjadi kajian kita hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla jatabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Apabila engkau Muhammad tidak membacakan satu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku padaku. Al-Quran adalah bukti yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ya, begitulah pesan Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa membacakan ayat per ayat kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Begitu juga kita senantiasa membacakan ayat-ayat kepada keluarga kita, anak-anak kita, ya, mengingatkan kepada mereka bahwa ada pesan penting yang senantiasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, menjadi bukti nyata dan menjadi mukjizat akhir zaman yang tak mungkin kita tinggalkan, menjadi panduan bukan hanya bagi orang beriman tetapi bagi seluruh alam. Inilah Al-Qur'an, ya, menjadi pedoman bagi siapapun yang ingin terus berada di siratal mustaqim. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada Ustaz Zunal Kiram. Beliau adalah founder BMI Bilal Maid Indonesia. Ada Ustaz Mahyu Daniel Tanjung SPDI. Pada beliau, falitafadwal mashkuran.
2: Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Zulfadli Dali Monte. Dari ayat 203 di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya Al-Qur'an adalah wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma shalli wa sallim.
2: Ini turun menjawab tantangan dari kaum kafir Quraisy ketika itu yang meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada wahyu turun, dan menegaskan bahwa Rasulullah hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan respon atas sikap kaum musyrikin yang meminta mukjizat ayat Al-Qur'an sesuai keinginan mereka sendiri. Saat wahyu tidak turun, ya, maksudnya tidak langsung turun, mereka mengejek dan menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mengada-ngada atau membuat ayat-ayat dengan sesuai nafsunya sendiri. Kemudian yang kedua, ketegasan sumber wahyu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menjawab, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Tuhanku kepadaku. Nabi tidak berhak memaksa turunnya wahyu atau menciptakan ayat dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, fungsi Al-Quran merupakan yang menegaskan bahwasannya Al-Quran adalah bukti nyata, ya, basar dan petunjuk hudan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RI rahimakumullah, hadir bersama kita Wakil Ketua IKJ Sumatera Utara, ada Ustaz Sarul Idrus MA. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, di surah Al-A'raf ayat yang ke-203 ini Allah menekankan kepada kita bahwasanya Al-Quran sebagai basyair atau bukti nyata. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu Allah, ya, bukan karangan manusia, bukan yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran disebut sebagai bukti-bukti yang nyata, maknanya ayat-ayat tersebut berfungsi sebagai mata batin atau cahaya intelektual yang membuka kebenaran bagi siapapun yang mau merenungkannya. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa ingin mengetahui ilmu-ilmu orang yang terdahulu dan ilmu-ilmu orang yang akan datang, maka baca Al-Quran itu. Dia sebagai petunjuk dan pasti benarnya. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan tidak ada kebengkokan di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Al-Quran adalah sumber petunjuk kita. Al-Quran adalah pegangan kita. Maka oleh karena itu, melalui one day one ayat, ini adalah simbol kita. Sekurang-kurangnya bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz Adanawi selaku relawan dari Rumah Yatim Ar-Rahman. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zulfadli yang memberikan waktu. Sahabatku, sahabat inspirasi RRI yang Allah muliakan, dalam ayat ini merupakan bagian penutup surah Al-A'raf, memberikan pedoman kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran setiap harinya, bagaimana kita menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, yang bukti nyata bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga Quran itu adalah mengikis sifat-sifat sombong yang ada dalam diri kita. Dengan membaca Al-Quran senantiasa membuat hati kita adem, tenang, sejuk, dan juga interaksi kita kepada Allah sangat dekat sekali dengan setiap hari membaca ayat Al-Quran, dan juga dengan setiap harinya kita mendengarkan one day one ayat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-A'raf di ayat 203, yaitu rahmat Allah bebas untuk siapa saja, untuk yang saleh, untuk yang berdosa, untuk yang benar-benar beriman, untuk yang juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

0: saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
2: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat. Sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

0: kuliah pendidikannya, maka terus masuk ke sana tidak boleh tidak biasa, namun pemahaman yang luar biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangan yang cukup besar, namun insya Allah ini menjadi yang terbaik untuk masyarakat Kota Bogor, tapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol Bor seksi 32 dan juga pembangunan IPAL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Top 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan Pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Mahruza mengatakan, saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, memang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mau dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudy Shelf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap mendubur hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala Daerah Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ujaya melaporkan, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi, kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN dengan mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Sibarut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Nah, kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Sibarut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kualitas dan kaptimas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Alswarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Alswarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yoirawan menegaskan bahwa sebagai bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama
13: diketahui rahasia kabungan ini juga melibatkan sejajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelapor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua Raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua Raperda itu yakni Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RRI Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Hai Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau WMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagai

0: FIFA Match Day. Namun Hertz memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Match Day untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
1: Yes, it's here again. It's been about preparing for AFF Cup and assessing domestic.
2: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Match Day Juni itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Match Day. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Match Day Juni.
1: We want some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
0: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
3: Baik, ini buat saat persiapan. Ini udah dari minggu lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Dan, ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
0: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di jam 19.33 menit waktu Indonesia bagian Barat ya, udah kita dengarkan lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Dan setelah itu kita akan mendengarkan ya Mimbar Agama Advent. Jadi untuk Anda pastikan terus bersama kami. Dan juga nih sekalian Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih masih terus setia mendengarkan Pro 1 Medan. Dan selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu untuk Anda semuanya. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi para pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini, dengan sukacita di dalam Tuhan kita boleh bertemu melalui siaran dari Radio RRI Pro 1 Medan, yang pada saat ini kita berada dalam program Mimbar Advent, dan senang rasanya boleh melayani umat-umat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada pada saat ini. Dan seperti biasanya, saya hamba Tuhan Aris Simanjuntak akan melayani kita melalui siraman rohani pada saat ini dalam firman Tuhan untuk menguatkan iman kerohanian kita dimanapun kita berada saat ini. Untuk itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kemuliaan surga, terima kasih untuk tuntunan-Mu dan penyertaan kasih-Mu ya Tuhan. Boleh kami pada saat ini bertemu melalui Radio RRI Pro 1 Medan yang disiarkan pada saat ini Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan judul firman ini yaitu berbahagia di tengah kemiskinan. Ya, berbahagia di tengah kemiskinan. Apabila mana kita mempunyai Alkitab dimanapun kita berada pada saat ini, baik itu melalui elektronik, boleh kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Ya, sekali lagi Matius 5 ayat yang ketiga. Berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi sekilas tentang kemiskinan ini, akan banyak orang kalau bisa menghindarinya, ya. Kalau bisa jangan ada kemiskinan, ya. Tentunya di tengah-tengah kita tidak ada yang mau miskin, ya, di antara kita. Tetapi pada saat ini, bila mana kita membaca ataupun mendengar ayat ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ada di sini dua fokus di dalam ayat ini, berbahagia dan miskin. Tentunya di dalam kemiskinan tidak ada dan jarang kita temukan, hampir tidak ada kebahagiaan tentunya. Ya, maka kita heran, kenapa Tuhan mengajak kita berbahagia walaupun miskin. Nah, ini yang menarik bagi kita. Dan maksud daripada ayat ini adalah di mana ayat ini terambil melalui khotbah Yesus di atas bukit. Pada saat itu orang berkerumun melihat dan ingin mendengarkan sabdanya, dia berkata. Dan dia juga dalam ayat yang ketiga ini diajak kita untuk berbahagia. Nah, berarti dalam hal ini ada sesuatu di balik ini yang perlu kita telaah lebih dalam. Kalau kita lihat kemiskinan di sini, ada miskin di dalam kelaparan, ada miskin tidak punya tempat tinggal, ada kemiskinan juga tidak punya orang tua. Miskin ini banyak kategorinya. Tetapi dalam garis besarnya, miskin ini sama halnya yaitu tentang kelemahan dan ketidaksukaan kita untuk memilikinya. Tetapi pada saat ini di awal dikatakan berbahagia. Miskin artinya di sini adalah miskin secara rohani. Ya. Apabila mana kita miskin secara rohani, haus secara rohani, lapar secara rohani, kita diajak untuk berbaik. Karena apa? Karena kita di hadapan Allah, kita diperhitungkan. Karena kita mengharapkan sukacita ataupun berkat daripada Allah kita itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tentunya miskin di hadapan Allah ini berbeda dengan miskin yang kita pahami di dunia ini. Kalau dunia miskin tergantung keadaan kita, materi kita, ataupun kesusahan setiap orang. Tetapi surga memandang ataupun Tuhan memandang itu bukanlah kemiskinan. Itu boleh saja dicari. Namun sebagaimanapun kekayaan kita, sebagaimanapun kemampuan kita, kalau kita miskin secara rohani itu akan sirna. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ada banyak orang yang kaya juga tidak menemukan kebahagiaan. Bukan uang tolak ukur dari kebahagiaan. Memang tanpa uang segalanya kurang berarti. Ya, tanpa uang kita tidak bisa menjalani sebagian daripada hidup kita ini. Ya kan? Karena kalau diukur juga dengan uang juga, ya, sama seperti halnya kan kita saat ini yang berada juga di Sumatera Utara, ya, Sumbagut tentunya. Di hari-hari yang lalu dan mungkin pada saat ini juga masih ada di antara kita yang mengalami di daerah kita masing-masing, ya, pemadaman listrik. Kita tentunya punya uang, kita tentunya punya materi, kita punya saldo. Nah, jadi kalau uang yang tolak ukurnya,
tidak mungkin selamanya kita akan bisa bahagia. Tentunya, kalau dengan uang, kita bisa beli lilin, nah lilin langka. Seperti pengalaman saya juga, beberapa hari yang lalu ada uang, tetapi gak ada lilin. Apa artinya? Nah, jadi ada juga uang, tapi BBM langka. Ya, listrik padam, BBM pun tidak bisa mengeluarkan bahan bakar juga. Ya, mesinnya terkendala semuanya. Tapi apakah juga uang itu akan berbicara selamanya? Tidak. Nah, tetapi dalam hal ini Allah mengajak kita, Tuhan mengajak kita berbahagia tentunya di dalam kerohanian kita, kedamaian. Apa artinya kita punya miliaran uang ataupun saham di mana-mana, namun pikiran kita tidak tenang? Ada ayat Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saat orang beribadah, mobilnya disenggol orang, dia tidak tenang beribadah, bunyi alarmnya. Nah, dalam hal ini juga kebahagiaan itu dimaksudkan tuh ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan kita, kerohanian kita. Sehingga apabila hati kita damai, pikiran kita damai di hadapan Tuhan, kita pun dapat dimampukan untuk mencari yang kurang mampu dari kita, untuk mencari materi yang belum kita dapatkan. Itu akan lebih damai dibandingkan kita lebih mendahulukan apa yang menurut dunia ini. Ada juga ayat berkata demikian, bahwasanya tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa maksudnya ini? Kebenaran Tuhan itu adalah benar-benar adalah kebaikan. Tidak ada kebenaran Tuhan itu mengajarkan bahwasanya bunuhlah seseorang, tidak ada. Ataupun bencilah seseorang, tidak ada. Itulah kerajaan Allah. Itu artinya kerajaan di sini adalah tahta Tuhan itu memberikan kedamaian bagi kita. Tetapi cari dahulu, dahulukan Tuhan, dahulukan kedamaian kita, agar kita boleh dimampukan apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi profesi kita. Kalau kita sudah damai, kita pun menjalaninya akan lebih nikmat. Dan orang pun yang di sekeliling kita boleh menikmatinya juga melalui senyuman kita, keramah tamah kita. Tidak ada orang yang bersuka cita kalau disapa langsung dia marah. Tidak ada. Tetapi sebaliknya, kalau orang bersuka cita, sebagaimanapun keadaan di luar sana, orang marah-marah, dia akan ikut mendamaikan. Ya, menjadi embun pagi ataupun air di tengah-tengah panasnya api itu. Nah, sekali lagi, dalam hal ini, kita saat ini diajarkan bahwasanya miskin artinya adalah miskin secara rohani. Kalau kita miskin secara rohani, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita minta pertolongan tuntunan daripada Tuhan. Karena sebagaimana kita miskin secara rohani, haus dan lapar akan secara rohani. Namun tanpa disuruh pun, bagaimana seyogianya orang yang lapar, dia akan ambil itu tanpa disuruh, karena sudah sangat kelaparan sekali, karena sudah haus sekali. Ya, lain hal dengan enggan ataupun mengambil. Tapi dalam hal ini, untuk miskin haus secara rohani itu, kita di hadapan Tuhan datang, maka dia pun akan memberikan jalan keluarnya. Kita dahulukan secara rohani kita. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan pada saat ini. Maka untuk itu, dimanapun Bapak Ibu, baik sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, saya mengingatkan pada saat ini, kita dahulukan kedamaian di dalam diri kita, kita dahulukan Tuhan di dalam diri kita, sehingga seperti ayat ini katakan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tidak ada di dalam surga itu pembantaian ataupun tangisan, duka, tidak ada. Di surga hanyalah sukacita, kesenangan, dan juga kedamaian.
Jadi ini yang dimaksud oleh Tuhan kita, supaya kita berbahagia datang kepada Tuhan walaupun kita miskin. Kalaupun judul tadi sepertinya membuat ambigu, berbahagia di tengah kemiskinan, namun kemiskinan yang dimaksud di sini adalah kemiskinan secara rohani. Namun pertanyaannya, apakah lebih penting kemiskinan secara rohani atau lebih penting kemiskinan secara duniawi yang harus dituntaskan? Dua-duanya penting, tapi lebih awal adalah kemiskinan secara rohani. Seperti halnya tadi, kita dapat mengatasi kemiskinan di dunia ini, ya, pemerintah kita bisa mengatasi, menjanjikan kemiskinan di dunia ini, tapi tidak ada kedamaian, tidak akan ada artinya. Boleh kita buktikan, ya, mungkin secara kita tidak sadar pun kita sudah mengalaminya. Miskin secara rohani, miskin secara damai, tidak ada kedamaian, ya. Beberapa boleh kita searching di manapun kita berada, kalau punya internet, ada nggak orang yang kaya tetapi tidak mempunyai ketenangan, kedamaian? Ada banyak, ya, ada banyak. Kalaupun saya saat ini berbohong, kata boleh menghubungi saya bila mana tidak ada yang mendapatkan, pasti ada. Karena saya pun sudah menggooglingnya. Ada orang yang masih saja tidak mendapatkan kedamaian. Sudah punya istri cantik, sudah punya harta, mobil mewah, sudah punya rumah, bangunan di mana-mana, asahan di mana, tapi tidak ada kedamaian. Kenapa? Mari kita cari itu. Kenapa kita tidak merasa damai? Karena yang kita paling butuhkan adalah ketenangan batin ini, dan Tuhan yang dapat memampukan itu, ketenangan batin itu. Apapun yang menjadi kendala hidup kita pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini dapat menolong kita, dan semoga kita terberkati dalam hal ini. Dan saya juga mengingatkan, apabila mana ada pertanyaan ataupun dorongan hati kita untuk meminta doa, boleh juga menghubungin kita di 08 12 60 86 66 47. Dengan senang hati kami boleh merespon pesan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan juga meminta pertolongan doa. Boleh kita sama-sama juga berdoa dalam hal ini juga. Di akhir kata, saya bacakan firman Tuhan ini dalam nama Yesus, amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Bapa yang berkemurahan di dalam kemuliaan surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Boleh kami mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman kami, pelita bagi kaki kami, dan menjadi terang bagi jalan kami. Oh Bapa dalam sorga, tolong saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan, pendengar setia kami pada saat ini yang mendengarkan siaran ini, dimanapun mereka berada Tuhan, sertai dan lindungi mereka. Apapun yang menjadi problema mereka, tantangan hidup mereka, tolong berikan jalan keluar, hikmat kepada mereka Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menjadi bagian mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat bersuka cita di dalam kasih-Mu Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan atas semuanya ini Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.

0: Drama Radio Malam Tanpa Bayangan. Malam itu adalah malam yang paling gelap yang pernah dialami desa. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Langit hitam legam, seakan malam telah diselimuti abu dari dunia lain. Di dalam rumah tua itu, Tommy berdiri bersama kakek tua yang tak pernah memberitahu namanya. Mereka menggambar lingkaran segel kuno dari darah ayam hitam dan tanah kuburan yang sudah dikeringkan.
1: Apakah hanya ini yang harus aku lakukan? Cermin ini retakannya terus bertambah.
2: Lakukan saja apa yang saya perintahkan.
1: Tidak ada cara lain, kek.
2: Hanya itu yang bisa kamu lakukan.
1: Tapi, kek.
2: Jangan banyak alasan. Laksanakan saja.
1: Tapi bagaimana dengan Mira?
2: Jangan banyak pikiran. Fokus saja dulu pada apa yang harus kamu kerjakan.
1: Baik, kek.
0: Sementara itu, Mira berada di rumah, dikurung dalam ruang tertentu.

0: Tommy menggenggam cermin itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Lalu ia membaca mantra yang sudah diajarkan si kakek. Meski lidahnya kelu dan udara di sekitarnya mulai bergetar,
1: kalian pikir bisa mengusirku? Aku tak pernah benar-benar terkurung. Kalian yang membawa aku ke desa ini. Kalianlah yang telah membukakan jalannya.
0: Tiba-tiba dinding rumah itu retak. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Api dupa padam. Angin hitam berputar-putar seperti pusaran di ruang tengah. Di tengah lingkaran segel, sosok Nyai Anting muncul lebih utuh dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah.
1: Beri aku tubuh perempuan itu, atau aku akan mengambil desa kalian, dan kalian akan merasakan akibatnya.
2: Kamu tak akan bisa memiliki dia. Ini dunia kami. Dunia kamu sudah berbeda.
0: Tommy menggenggam cermin dan menundukkannya ke tanah. Cermin itu menarik bayangan dari seluruh penjuru rumah. Nyai Anting tidak tinggal diam, menerjang ke arah Tommy, membuat tubuhnya terpental. Cermin terlepas dari tangannya. Sosok itu melayang, menjulurkan tangan kurus panjangnya ke arah cermin. Paku besi terakhir ditancapkan oleh sang kakek. Mulutnya terus membacakan mantra. Tangannya bergetar, darah menetes dari jari-jarinya. Lingkaran segel menyala merah darah. Cahaya dari lantai naik menyelimuti sosok Nyai Anting.
2: Kakek tidak apa-apa?
3: Saya tidak apa-apa, anak muda.
2: Tapi tangan kakek berdarah, kek.
3: Tenanglah, anak muda. Dia sudah kembali ke tempat asalnya.
2: Bagaimana dengan Mira, kek?
3: Mira masih aman. Selama dia tidak keluar dari kurungan itu.
2: Aku harus ke sana. Aku takut Mira kenapa-napa.
0: Tommy segera berlari ke rumah Mira. Ia mendapati Mira duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela.
2: Mira, kamu baik-baik saja, Mira?
4: Aku merasa ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari dadaku.
2: Semuanya telah selesai, Mira.
4: Bagaimana dengan Nyai Anting itu?
2: Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
4: Apakah dia sudah benar-benar kembali?
2: Tenanglah, Mira. Kita sudah aman.
0: Tiga bulan kemudian, rumah tua di ujung jalan itu sudah dibongkar oleh warga. Dijadikan taman, tapi tak ada yang berani menginjak bagian tengah lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Saat malam sangat sunyi, Tommy bisa mendengar bisikan samar dari arah taman.
1: Terima kasih. Tapi aku belum benar-benar pergi. Aku masih tetap di sini. Dan akan selamanya di sini.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir. Malam Tanpa Bayangan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, dan Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata

0: Kuta pernah.
1: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setiap Pro Satu di mana saja Anda berada. Medan malam hari ini tentunya senang sekali dari Riksu yang hadir menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id pendengar ya. Dan pendengar tentunya di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat Anda bisa dengarkan dari aplikasi RRI Digital dan boleh berbagi informasinya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.
0: Ku tak pernah.

Anda masih mendengarkan Medan malam ini. Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi mengisi Sabtu malam Anda. Dari laman portal kami rri.co.id, pendengar, menjelang penyelenggaraan ASEAN U19 Boys Championship 2026 atau Piala AFF U19 di Sumatera Utara, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sumatera Utara memastikan kesiapan sistem kelistrikan pada venue pertandingan dan sejumlah fasilitas pendukung. Pengamanan pasokan listrik ini disiapkan secara berlapis untuk mendukung kelancaran ajang sepak bola internasional tersebut, pendengar. General Manager PLN WD Sumatera Utara Mundakhir bersama dengan jajaran senior manager dan manager unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 terkait melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik strategis pada Kamis 28 Mei 2026 dan pemantauan tersebut dilakukan di Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Madya Sumatera Utara 1, dan Stadion Mini Pancing. Selain mengecek kesiapan kelistrikan di area stadion, rombongan meninjau gardu hubung yang menjadi bagian penting dari sistem distribusi menuju lokasi kegiatan, diantaranya gardu hubung Sport Center dan gardu hubung Pancing. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Hei mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh udah, yang penting besok kita holiday. Yuhuu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi, esensi buku RRI Widen. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Rianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Bareng Ricky di ruang dengar Anda, pendengar ya. Dan tentunya nanti Ricky akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu. Ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu. Patikan pendengar jangan sampai ketinggalan momennya ya. Karena Ruang Rindu malam hari ini, oh ternyata ini update dari cuaca terkini. Kota Medan sekitarnya sedang turun hujan ya. Untuk Anda yang malam mingguannya batal, batal gak tuh ya. Untuk Anda yang mungkin jadi gagal malam mingguan gak apa-apa. Mungkin kayaknya di rumah di teras bareng dengan doi juga enak kok ya kan. Sambil rebus mie instan atau barangkali bareng dengan keluarga yang gagal pergi. Atau mungkin udah terlanjur di jalan ya, menepi dulu atau berteduh. Kalau yang udah sampai di tempat makannya, ya bolehlah tunggu sekitar, ya nunggu waktu sampai reda deh gitu ya. Jangan dipaksain untuk balik pulang ya. Dan tentunya pendengar, nanti di Ruang Rindu Anda juga boleh berbagi informasi dan juga cerita. Nanti kita akan ngobrol seputar cerita-cerita yang asik dan menyenangkan seputar malam minggu kelabu ya. Anda boleh berbagi ceritanya dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi.

Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Nak, kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, Nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

0: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, Bro Rindu, di mana saja berada ya. Medan malam hari ini kita masih melanjutkan kebersamaan kita mendengar. Dan Ricky buka segmen Ruang Rindu untuk Anda. Langsung aja, nah kita udah dapat penelpon pertama kita malam hari ini ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam, halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, rindu kali lah.
0: Selamat malam, duhai Bu Rani.
1: Selamat malam juga, duhai Ricky Suwandi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Kok
0: gak
1: berminggu?
0: Kenapa?
1: Kok siapaan?
0: Bu Rani lagi apa nih?
1: Lagi dengerin lah,
0: lagi
1: radio.
0: Bu Rani gak malam mingguan? Di sana hujan nggak berat nih di rumah berat nih?
1: Agaknya mau lah bentar lagi nih.
0: Oh, udah mulai mendung ya?
1: Udah mas.
0: Udah deres malah, makanya khawatir ya, nih.
1: Belum deres ini petir lagi.
0: Oh iya.
1: Ini belum kayaknya.
0: Oh iya iya iya. Hari ini apa menu makan malamnya berat nih?
1: Masih ada daging.
0: Oh masih ada daging ya.
1: Beratnya nggak mau banyak banyak, takut dikit-dikit aja.
0: Dikit-dikit. Tipis-tipis aja ya.
1: Iya, nanti naik lah tensinya. Gagal makan daging.
0: Ya wes, Bu Rani mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu apa yang enak-enak lah mas?
0: Enak-enak.
1: Lagu lama dulu, minta lagu lama Bu Rani.
0: Kenapa lagu apa?
1: Rano Karno ada.
0: Rano Karno nggak ada lah.
1: Tapi kalau sama Anggi,
0: itulah.
1: Iya, Anggi. Apa nih?
0: Lagunya Jamrut ada nih, Jamrut.
1: Hah?
0: Jamrut ada mau, Jamrut.
1: Apa judulnya?
0: Andaikan
1: apa?
0: Andaikan aja.
1: Andaikan ku tahu. Andaikan ku tahu siapa andaikan jodohmu.
0: Iya.
1: Ya. Enak kali enggak?
0: Enak loh, ya ampun, trust to me.
1: Kalau Anggi mau lagu apa berat nih? Ini.
0: Nanti coba carikan lah ya.
1: Karena kau yang ku sayang dia cari dapat dia nyanyi dibuka kan yang terserah sekali. Masuk kita ada
0: nanti coba tak carikan lah ya, cuman agak lama nanti dia kayak agak jam 1 gitu.
1: Jamrut tadi ya.
0: Iya Jamrut.
1: Nah ada lagi aja coba didengar dulu.
0: Oh iya, makasih Bu Rani.
1: Sama-sama, orang ganteng malam minggu kok siaran. Nggak bermalam minggu, sedia dan nunggu-nunggu.
0: Dia udah nunggu-nunggu. Tak tahu deh berani.
1: Udah ya, kasih gigi ya.
0: Ya.
1: Salam boleh kan, salam.
0: Salam boleh.
1: Salam Bu Jihan.
0: Bu Jihan.
1: Aduh, Bu Jihan.
0: Ini
1: Undairi. Nah, enggak naik-naik kok.
0: Ngeyar tuh nengok pasar malam deh.
1: Bu Ida juga udah lama kali. Bu Ida.
0: Iya.
1: Balam untuk semuanya lah, Mas Ida selalu.
0: Oke.
1: Dan tentang perbaikinya. Kamu macam itu.
0: Kenapa?
1: Rano Karno.
0: Iya.
1: Sayangku sayang. Enggak ada, udah Jamrut aja dulu lah ya.
0: Jamrut aja dulu ya.
1: Pasti Mas Piki.
0: Iya.
1: Sehat terus.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya.
0: Of course.
1: Banyak uangnya.
0: Amin. Uangnya
1: masih dia. Dia pinang si dia ya kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni udah gabung ya. Makasih Bu Rani, ketawanya nular deh. Patuhnya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu hadir untuk Anda ya. Jangan sampai ketinggalan di 0811 616 943.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh tanting, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Masih di Ruang Rindu malam hari ini bareng Ricky pendengar. Silakan Anda yang kembali ingin gabung malam hari ini boleh dari line telepon WhatsApp di 0811 616 943. Tadi Ricky udah dapat topik yang menarik dari... Oke. Tadi kita sempat nanya di sosial media, di Instagram ya, kira-kira topik apa yang cocok untuk kita bahas malam hari ini gitu. Tapi sebelum itu kita coba sapa dulu penelpon kita berikut ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, salam kenal. Rindu. Salam kenal. Dengan siapa di mana?
1: Dika Krakatau.
0: Bang Andika di Krakatau. Oke. Apa kabar Bang Andika? Sehat?
1: Iya, sehat Bang Riki.
0: Iya, Bang Andika lagi di rumah atau lagi keluar nih?
1: Lagi di rumah, Bang.
0: Lagi di rumah, iya. Nah, ini ada topik yang kita bahas malam hari ini. Dari Bang Andika, kira-kira nasihat terbaik yang pernah diterima, ingat nggak?
1: Nasihat terbaik, ada Bang.
0: Halo? Apa itu kira-kira?
1: Jadilah orang, jangan pernah sombong, rendah hati, selalu sayang sama semuanya.
0: Itu dapatnya dari siapa itu?
1: Dari orang tua, Pak.
0: Oh, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Orang tuanya masih lengkap atau tidak?
1: Orang tua sudah meninggal, Dodo.
0: Oh, semoga nasihat dari orang tua ini bisa jadi bekal untuk Bang Andika ya.
1: Satu lagi, Pak.
0: Oke.
1: Jangan lupa sholat. Jangan lupa tahajud. Jadilah orang bermanfaat untuk usaha dan bangsa lo.
0: Iya. Amin. Baiklah kalau itu. Makasih banyak Bang Andika. Ya. Iya, mau dengar lagu apa Bang Andika? Arki bacain dulu ya lagunya yang bisa dipilih ya. Dari daftar kita teratas ada Ceylon 7, judulnya Dan. Ada Hedi Yunus Antara Kita, Tangga Ajari Ajari Aku Rahasiamu, Raisa Firasat, Soulmate kan. Sorry ini ada yang lucu deh. Soulmate Kali Lain. Ada Syahrini Cinta Tapi Gengsi, mau yang mana?
1: Ceylon 7.
0: Oke, baik, terima kasih. Ditunggu lagunya Bang ya.
1: Ya, terima kasih Bang
0: Rizky. Sama-sama Bang. Salam kenal Bang Andika.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, salah, ini ya. Iya, tadi dari Andika di Krakatau ya. Nah, malam hari ini kepikiran tiba-tiba, ya tiba-tiba ada topik yang kita dapat dari Instagram tadi, sosial media. Setiap orang kan memang pasti pernah mendapatkan nasihat yang membekas hingga sekarang ya. Dan malam ini coba ingat kembali. Ingat-ingat itu, remember. Coba ingat kembali nasihat terbaik yang pernah Anda terima dan bagaimana nasihat itu membantu perjalanan hidup Anda gitu ya. Untuk Anda pendengar boleh silakan di 0618463116. Sekali lagi di 0618463116 ya. Oke, nah kita udah ada penelpon berikutnya ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, lo kok ketawa? Ini siapa di mana?
1: Ada Rahmi di Pelita.
0: Ada Rahmi di Pelita. Apa kabarnya Mbak Rahmi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Ini siapa ya?
0: Oh, ini ada Riksu atau siapa biasa disapa Joy.
1: Oh, Joy.
0: Iya, Mbak Rahmi. Nah, malam hari kan kita ngobrolin seputar Mbak Rahmi kok lemes sekali, sakit ya?
1: Enggak, banyakan ketawa.
0: Oh, gitu. Nah, malam hari ini ngomongin soal nasihat terbaik yang pernah diterima. Kira-kira Mbak Rahmi pernah dengerin nasihat atau pernah dapat nasihat dari orang tua kah, dari guru?

0: Halo.
1: Dari sosmed kah pernah gak? Halo. Halo Mbak Rahmi. Oke, kita putus coba ya. Halo Mbak Rahmi. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, ini udah ya. Ya, silakan Mbak Rahmi, coba.
0: Halo.
1: Halo. Ya udah tersambung nih Mbak Rahmi.
0: Iya, Bang Joy.
1: Nah, kira-kira
0: ini nasihat. Bang Ricky ya?
1: Kira iya, sama itu Joy, Riksu, Ricky sama. Mau gabung lagi? Kira-kira nasihat apa yang pernah Mbak Rahmi terima dari orang-orang terdekat?
0: Paling yang ini gak simpel sih ya. Cuman kalau yang dari orang tua pasti lah ya. Karena kebetulan kan aku di sini anak rantau ya, Bang. Gitu. Jadi ya jaga diri gitu ya. Selayaknya nasihat orang tua kepada anaknya gitu. Tapi kalau misalkan ada satu orang tuh yang Abang ngantuk ya, Bang?
1: Enggak. Terus.
0: Terdengar suara penguap di sini, di pelita.
1: Kira-kira apa tadi?
0: Kalau sama orang yang apa ya? Ada satu orang teman gitu ya. Dia tuh selalu bilang kayak walaupun kalau misalkan dirimu cuma punya 2.000, berbagilah 500 gitu.
1: Ah, enggak 2.000-nya dikasih semua.
0: Kan kalau bersedekah itu kan membagikan sebagian harta.
1: Oh.
0: Ya kan? Iya. Maksudnya tuh itu apa ya? Kata lain dari dia tuh selalu mengingatkan untuk tetap berbagi.
1: Berbagi, benar.
0: Gitu. Jadi kalau misalkan walaupun cuma punya 2.000 aja pun kasihlah 500 gitu. Kalau cuma punya 500 kayak mana menurut Abang?
1: Kasihlah 2.5, 2.5.
0: Enggak aku lagi gitu.
1: Kasihlah semuanya. Tapi orang mana yang tinggal cuma digopek gitu duitnya ya. Tapi kita perumpamaan ya.
0: Iya, perumpamaan.
1: Oh, berarti ini insight baru nih.
0: Ini Bang Ricky ya?
1: Iya. Tadi kan udah ditanya. Gimana sih?
0: Maaf.
1: Iya. Gitu. Oh, berarti nasihatnya adalah ketika kita lagi di perantauan, jangan lupa untuk terus
0: diri.
1: Berbagi. Oh, jaga diri dulu ya.
0: Kayak makanannya Bang ini. Itu ada orang tua, kalau orang tua tadi selalu bilang kayak udah jaga diri gitu. Kayak yang jual bacolat segala macam kayak itu udah mencakup semuanya ya. Tapi kalau misalkan tadi salah satu teman tuh bilangnya itu selalu berbagi gitu. Bersedekah. Betul sekali. Lah,
1: terima kasih banyak Mbak Rahmi ya.
0: Lagu
1: apa itu?
0: Amin paling serius ya.
1: Gak ada di list hari ini.
0: Oh, dong.
1: Karena telah aku carikan ya.
0: Makasih ya, Bang.
1: Terima kasih banyak Mbak Rahmi. Selalu sehat. Bye-bye. Oke, ada Mbak Rahmi di Rahmi Telem Banua ya, di Pelita. Makasih banyak Mbak Rahmi, nanti lagu kita cari ya. Oke, kemudian tadi dari WhatsApp udah ada beberapa yang minta lagu dari Salon 7 juga. Ada Raisa Firasat dan juga Soulmate Kali Lain tadi ya. Baik, Pati masih di Ruang Rindu mendengar. Anda masih boleh berbagi tanggapan dan informasinya melalui WhatsApp di 0811 616 943.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

Kembali mendengar, tentunya senang sekali alhamdulillah telah kita dengarkan Ruang Rindu malam hari ini dengan berbagai cerita dari pendengar setia Pro 1 yang sudah berbagi melalui WhatsApp Pro 1 ya di 0811 616 943 tentang cerita nasihat ya. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat ternyata yang penting yang akhirnya membawa diri kita untuk jadi tumbuh seperti yang sekarang ya. Terima kasih, jangan lupa untuk kita ucapkan kepada orang-orang tercinta yang telah memberikan nasihat-nasihat terbaiknya, kemudian semangat-semangat terbaiknya, berbagi cerita begitu ya. Semoga mereka-mereka yang mungkin telah berpulang mendahului kita bisa ditempatkan di tempat yang terbaik ya. Terima kasih untuk pendengar Siap Pro 1 yang telah berbagi informasi dan juga ceritanya. Sampai sini Ricky tutup pendengar. Terima kasih yang sudah berbagi cerita. Salam sehat dan besok kita ketemu di Medan, di Pro 1 Medan ya pastinya. Ricky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali, inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz, kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Hari Minggu, 31 Mei tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap merdeka.

0: Pendengar, waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 4 lebih 52 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dalam doa tersebut supaya umat manusia tidak bermalas-malasan di pagi hari. Beraktivitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki, sehingga sayang bila selepas sholat subuh tidur lagi. Lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung ataupun tertimpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Nantinya pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kita hadirkan Mutiara Pagi hari ini edisi 31 Mei 2026 nantinya bersama Ustadz Mahyu Daniel Tanjung SPDI, dan tentunya nantinya kita akan membahas tema dari pentingnya menjaga waktu. Dan untuk Anda nantinya pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Sebaiknya tidak malas. Bangun tidur dan sholat subuh, kemudian beraktivitaslah. Amalan di pagi hari sesuai sunnah adalah dengan menyegerakan diri untuk mandi. Dari segi kesehatan, mandi pagi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan produksi sel darah putih. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Yale School of Medicine, ritual mandi pagi memiliki banyak manfaat. Mandi pagi tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebersihan, tetapi juga membuat kita lebih hidup dan bersemangat menghadapi hari. Bahkan mandi pagi bisa mempersiapkan diri untuk menerima tekanan yang dihadapi, serta mengurangi peradangan kulit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Mahyu Daniel Tanjung SPDI dengan tema pentingnya menjaga waktu. Untuk Anda nantinya pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut dalam Mutiara Pagi hari ini untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Mahyu. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Ya, apa kabarnya pagi ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, untuk itu Ustadz dipersilahkan untuk menyampaikan mukaddimahnya pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi kulubil mu'minin lidadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh khataman nabi alladzi la nabiya ba'lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-Azim wa sadaqa Rasul Nabiyina al-Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh yang penuh barokah ini, kembali kita bisa menyapa pada seluruh pendengar, sahabat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Pro 1 Medan. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat-nikmat, yang dengan nikmat itu kita mampu untuk mengaplikasikan nikmat tersebut dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-Nya yang selamat, baik di kehidupan dunia yang sementara ini maupun sampai kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, yang pasti kita semua akan sampai ke sana. Baik pendengar RRI Pro 1 Medan dimanapun berada, tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak-banyaknya kita bersalawat kepada baginda Rasul, ya tentunya tidak hanya sekedar di ucapan atau lisan saja, tetapi benar-benar kita aktualisasikan, ya, kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaatnya. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Ya, tentunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bosan-bosan kita berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, mulai tadi bangun tidur, ya, kita membaca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian yang sementara. Tidur, ya, pulas kita tidur, enak kita bangun, kemudian kita membaca doa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak, ya, manusia yang ketika dia tidur tak bangun-bangun lagi. Alhamdulillah Allah bangunkan kita, maka kita ucapkan kalimat pertama dalam lisan kita alhamdulillahilladzi, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, bangun tidur kita bersyukur, kemudian beranjak, kemudian berwudu, kalaupun sempat mandi lagi, ya, berwudu, menunaikan sholat, kalau masih sempat tahajud, masih ada waktu kita witir dan lain sebagainya, kemudian sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh di masjid, ya itu pahalanya ya lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Kemudian sholat subuh berjamaah ya di masjid, nah, ini juga pahalanya luar biasa. Ya, kemudian duduk, ya setelah itu duduk, ya sampai waktu Isra, ya walaupun ulama berbeda pendapat dalam hadis ini, ada yang menyatakan sampai dengan waktu duha, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, ya menyatakan itu sholat Isra, ada yang imam para ulama kita menyatakan itu merupakan sholat duha. Tapi pahala daripada melaksanakan ini adalah setelah dia sholat subuh, berdiam diri di tempat sholatnya, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sholat 2 rakaat, ini perumpamaan pahalanya adalah seperti dia melaksanakan ibadah haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna, sampai 3 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan sempurna. Nah, mudah-mudahan kita bisa dapat melaksanakan hal tersebut. Ya, karena ya ini alhamdulillah jemaah haji semalam ya kemarin ya telah melaksanakan rangkaian ibadah haji ya dari mulai tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10 kita melaksanakan Idul Adha, 11, 12 dan 13 hari-hari tasyrik sudah kita lewati dan jemaah haji sudah melaksanakan agenda ya ibadah haji dengan sempurna. Mudah-mudahan kita juga insyaallah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan mendapatkan nikmat tersebut, bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terkait dengan tema kita hari ini, para pendengar RRI Pro 1 Medan dimanapun berada, adalah terkait menjaga waktu. Ya, menjaga waktu, pentingnya menjaga waktu. Ya, di dalam Al-Quran yang telah disampaikan dan dibacakan oleh saya tadi di mukaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, ya di dalam surat ini adalah demi masa, kata Allah, wal asr, innal insana lafi khusr, demi masa ya, dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang terus bergulir, innal insana lafi khusr, manusia itu dalam keadaan merugi ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beramal soleh, yang beriman, lillazina amanu wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dia nasihat menasihati dalam yang ke hak, yang ke, dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka para pendengar sahabat RRI Pro 1 dimanapun berada, telah jelaslah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan demi masa, demi waktu yang terus bergulir ya. Manusia itu dalam keadaan merugi. Kita lihat banyak sekali hari ini orang yang hari-harinya disibukkan dengan urusan-urusan yang melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai panggilan Allah 5 kali dalam sehari. Azan ya, yang dikumandangkan oleh muazin di setiap masjid-masjid tak terdengar lagi olehnya. Sibuk dia mencari dunianya ya, sibuk dia mengumpulkan harta-hartanya, sibuk dia mengumpulkan untuk dunianya, tetapi dia lupa untuk mengumpulkan bekalnya untuk akhiratnya. Tinggal semua ya, yang diusahakan, yang mati-matian dicari hari ini bakal tinggal semuanya. Maka sahabat RRI, sahabat Pro 1 FM dimanapun berada, waktu begitu cepat berlalu ya. Dulu perasaan kita mungkin masih kita ingat masa-masa kecil kita, kemudian masa remaja kita, kita masih terngiang-ngiang, teringat dengan masa lalu kita ya. Sekarang kita sudah mulai tua ya, kemudian kita mulai berubah, rambut yang dulu-dulunya hitam legam hari ini sudah berubah menjadi putih, gigi yang dulunya masih sempurna, masih rapat, sekarang udah merenggang ya, sudah mulai giginya pun sudah banyak yang hilang ya. Dan mungkin sering sulit gigi juga, termasuk saya hari pagi hari ini gigi agak mendenyut sebelah kiri. Ah, ini sudah menunjukkan waktu itu terus bergulir ya, wajah yang dulu kencang ya sudah mulai banyak keriputan di sela-sela mata, pipi dan lain sebagainya. Maka sahabat RRI Pro 1 dimanapun berada, ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan untuk kita agar kita bersiap-siap ya, ya mawas diri. Waktu begitu kejap ya, nggak terasa tiba-tiba sudah kita mungkin sudah di balik papan, tiba-tiba sudah hari kiamat, tiba-tiba semuanya sudah tiba-tiba. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang pertama nikmat sehat, ya. Yang kedua waktu luang. Berapa banyak manusia yang hari ini dia lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat, dia gunakan nikmat sehat itu untuk hal-hal yang melalaikan dirinya dari mengingat Allah. Sibuk, ya, main sana, lari sini. Sibuk dia dengan melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat sama sekali. Digunakannya waktu untuk begadang malam, enggak jelas apa tujuannya, enggak tahu entah apa yang mau, yang penting duduk kongko ya sama kawan-kawan cerita, begitar apalah macam. Ya, habis waktu itu. Tak ada yang bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan waktu luang, nah, begitu banyak waktu luang yang terbuang begitu saja. Maka di dalam kitab Al-Kahf, Jawabul Kafi karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, disebutkan bahwa beliau tuliskan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berkata dan dituliskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya tadi, Jawabul Kafi. Beliau katakan adalah waktu laksana pedang. Ya, waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia akan malah akan menebasmu. Saya ulangi, ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Waktu laksana pedang, jika engkau tidak menggunakannya, maka ia malah akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti akan disibukkan dalam hal-hal yang sia-sia. Maka sahabat RRI Pro 1 dimanapun berada, ya, waktu itu dilaksanakan pedang ya. Jika tidak kita gunakan ya maksimal, malah dia akan menebas ya. Begitu tajam ya waktu ini, sehingga kita ketika kita lalaikan ya untuk hal yang positif, maka dia akan habis untuk hal yang sia-sia. Jika dirimu tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti akan disibukkan dalam hal yang sia-sia. Begitulah. Terkadang kita tidak sadar hari-hari kita gunakan waktu ya, scroll ya, main HP. Memang enak kali memang kita lihat di HP ini banyak video-video bagus, banyak video-video singkat. Scroll sana, buka TikTok, buka Instagram, buka Facebook. Semua media sosial kita punya, sehingga waktu itu bergulir habis ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau yang dibuka mungkin kajian, yang dibuka tentang ilmu, yang dibuka tentang hal-hal untuk perkembangan, itu mungkin bisa menambah khazanah, memberikan manfaat. Tetapi terkadang ya, sahabat RRI, sahabat Pro 1 FM dimanapun berada, kita menggunakan media sosial kita ini untuk hal-hal yang malah menambah dosa. Ada yang dia joget-joget membuka aurat, ada dia yang postingannya na'udzubillah ya, mengundang syahwat dan lain sebagainya. Ini ya bisa menyebabkan orang tersebut mendapatkan ya kecelakaan, mendapatkan ya hal-hal yang tidak baik di kemudian hari. Maka sahabat RRI dimanapun berada, jangan sampai kita menggunakan hal-hal di waktu kita ini untuk hal-hal yang tidak baik Ya. Kalau kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti kita akan disibukkan dalam hal yang sia-sia. Ini hari ini sahabat Pro 1 dimanapun berada, anak-anak muda kita ini ya, kumpul-kumpul di tengah-tengah jalan, nanti kadang di taman-taman, banyak juga yang kalau berduit dia di kafe-kafe nongkrong, ya kan? Ya, mungkin kalau yang positif dibicarakan tidak masalah, tetapi kebanyakan yang kita perhatikan kumpul-kumpul bawa senjata, ya kan? Nah, mana nih yang mau dihajar? ini yang terjadi nih, kumpul-kumpul bawa jadi geng motor, serang sana serang sini, habis. Ya, yang dibawa senjata, entah senjata jenis apa, entah dari mana tuh dapat senjata sabit, ya, yang dipakai untuk ngapakan sawit kok bisa dibawa pula ke tengah kota. Ini entah dari mana senjata-senjata model-model kayak gini nih, panjang sampai mungkin kalau diarit kan ke kepala sebentar selesai itu. Nauzubillah. Ini luar biasa hari ini cuma sekalian. Ya. Kumpul-kumpul, ya. Kalau yang seperti sahabat-sahabat hijrah ada di Masjid Al-Jihad, ya, mereka buat kumpul-kumpul anak-anak muda hijrah, ya, buat kajian sepekan sekali. Ini bagus, kumpul-kumpul buat acara tadabur alam, camping, tetapi diisi dengan hal-hal yang positif, ya, mulai ada kegiatan-kegiatan round down acaranya, bagus dibuat, ini bermanfaat. Dibuat acara rondonnya bagus, ya, dari pagi sholat subuh berjamaah, malamnya juga sebelum itu dibuat tahajud berjamaah, malamnya subuh berjamaah, buat zikir surat pagi, kemudian duha, baru buat kegiatan-kegiatan arena macam itu. Kalau dibuat waktu itu oleh anak-anak muda kita, ya, yang sahabat hijrah itu ada, itu bagus. Tetapi kalau sudah kumpul-kumpul buat, ini dia, Aki, anak kanal, satu, ini geng ini. Tapi yang dilakukan, ya, membuat keresahan di masyarakat. Ya, membuat resah masyarakat. Ada aja yang berkelahi, bertarung, ya. Kampung sini dengan kampung sana, na'udzubillah. Maka sahabat RRI, sahabat Pro 1 dimanapun berada, inilah kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa memilah dan memilih mana yang layak kita lakukan, mana yang bisa kita lakukan itu bermanfaat untuk waktu kita. Seperti kata Imam Al-Ghazali katakan, bahwasanya yang paling jauh itu adalah waktu yang telah kita tinggalkan. Gak akan bisa kita kembali lagi ke waktu yang telah kita tinggalkan. Kita ke masa anak-anak dulu, gak akan bisa kembali lagi. Ke masa remaja kita dulu, gak akan bisa kembali lagi. Atau ke masa kita sebelum, bahkan satu jam atau semalam waktu yang kemarin, gak akan kita bisa balik kepada waktu tersebut. Maka pentingnya bagi kita untuk mempersiapkan itu semua. Waktu itu bergulir cepat, ya, walas, ya, demi masa, kata Allah. Dari waktu yang bergulir cepat, kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, pasti ini ada sesuatu yang utama, ya, yang penting. Yang utama, yang penting ini bagaimana kita mensiasatinya. Maka dilanjutkan dari ayat yang keduanya, setelah Allah bersumpah dengan demi masa tadi, dengan waktu yang terus bergulir, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, ya, merugi, semuanya merugi. Kenapa? Karena kalau dia gunakan waktunya untuk hal yang sia-sia tadi, ya, untuk hal bermaksiat, melakukan dosa, dugem tanpa ada hal-hal yang positif di dalamnya, habis, ya, maka rugi dia. Wa amilus solihat, kecuali allazina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya, ya, kecuali orang-orang yang beriman, mereka lah orang yang tidak akan merugi. Cukupkah hanya dengan beriman? Tentu tidak. Sahabat RRI, sahabat Pro 1 dimanapun berada, tentunya orang-orang yang tidak merugi tadi itu bukan hanya dia hanya beriman saja, tidak. Apalagi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian selain dia beriman kepada Allah, yakin bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha memegang kendali dari setiap urusan manusia, Maha memperbolehkan waktu, mengubah dan lain sebagainya. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin beriman kepada itu, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an dan lain sebagainya. Wa amilus shalihat, dan dia juga beramal soleh, melakukan amal-amal yang terbaik yang dilakukan ya untuk kehidupannya. Pastinya ketika seseorang melakukan amal soleh itu bermanfaatnya bukan hanya untuk orang lain yang diberikan manfaat kebaikan tersebut, tetapi ketika seseorang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, tentunya ini akan menjadi ya berbalik kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dia akan menerima balasan kebaikannya tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan cantumkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Nah, apabila kita melakukan satu kebaikan ya, sesuatu yang baik, maka kita akan menuai kebaikan tersebut dan berbalik kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wa in asya'tum, sebaliknya orang yang melakukan keburukan, melakukan maksiat, zalim, melakukan dosa ya, panahan, dia akan juga akan memperoleh balasan ya, dia akan menuai dari keburukan maksiat yang dia lakukan ya. Ka wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan, kebaikan sekecil apapun yang dilakukan seseorang, maka itu akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar zarah sekalipun, dia akan mendapatkan balasan setimpal dengan yang dilakukannya. Sebaliknya orang yang melakukan keburukan, yang melakukan maksiat, menggunakan waktunya sia-sia dan lain sebagainya, pun dia akan menuai keburukan yang dilakukannya tersebut tanpa merugikan dia sendiri ya. Walaupun sebesar zarah yang dilakukannya tersebut, dia juga akan mendapatkan balasan setimpal dengan keburukan yang dilakukan. Maka jemaah sekalian, sahabat RRI 101 Medan dimanapun berada, kita lakukan yang terbaik hari ini ya. Jangan sampai kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi ya dilakukan untuk membuat resah orang lain, membuat orang tak nyaman ya. Tadi malam minggu ramai sekali jalan-jalan tuh. Anak-anak muda berkeluaran semua dari rumah, keliling kota Medan, luar biasa ramainya. Ya, kebetulan tadi malam juga kami sekeluarga keluar untuk ada yang undangan ya. Begitu luar biasa ramai jalan-jalan kota Medan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya kaum muda-mudi kita ya, kalau tidak digunakan waktu untuk hal-hal yang positif, maka pasti mereka akan melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita untuk menjaga waktu, pentingnya waktu itu, karena waktu itu seperti mata pedang, dia tajam ya, tajam sekali. Kalau tidak digunakan untuk yang kebaikan, dia akan menebas kita semua ya. Dan jikalau kita disibukkan dengan kebaikan, pasti ya, pasti kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti akan disibukkan dalam hal yang sia-sia. Begitu Kak Salsa. Mungkin saya kembalikan kepada nonser kita, Kak Salsa.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kita. Mungkin Ustadz boleh dijawab pertanyaan dari pendengar secara singkat. Ada Pak Hairul di Tanjung Morawa. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang tidak dapat memenuhi waktunya untuk bersolat Jumat karena ada yang bekerja, tetapi ada yang tidak disediakan waktu solat Jumat oleh tempat kerjanya? Silakan dijawab Ustadz.
1: Ya, Pak Khairul di Tanjung Merawa ya. Baik, Pak Khairul di Tanjung Merawa, ini memang menjadi masalah. Dulu saya juga seperti itu, mengalami ketika pekerjaan kita itu menuntut kerja kita profesional, tetapi melalaikan mengesampingkan masalah ibadah. Anilah. Maka salah seorang ulama kita menasihatkan kepada kita, ya, agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita diberikan jalan, ya, agar mendapatkan pekerjaan yang lebih layak tanpa harus meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat Jumat, ya, yang cuma seminggu sekali dilaksanakan, ya. Kalau memang masih bisa kita siasati, izin makan siang itu kan ada waktunya, ya kan? Makan siang kita sampai istirahat siang itu kita 1 jam, kita bisa laksanakan sholat Jumat, ya. Bisa kita siasati sholat Jumat sekaligus makan siang istirahat sebentar. Tetapi terkadang ada juga, ya, perusahaan itu atau pabrik itu karena mesin itu terus bekerja, ya, dapat shift, ya, kebetulan shiftnya itu waktunya waktu Jumat pula, ya, masih bekerja dalam waktu Jumat. Karena kalau dia tidak mengoperasikan mesin itu, maka bisa terjadi banyak hal, ya. Maka kalau sudah seperti ini dalam kondisi darurat, ya, maka boleh saja, ya, diganti dengan sholat zuhur, ya. Tetapi ini masih diperdebatkan oleh para ulama kita, ya. Maka kalau memang masih bisa kita cari pekerjaan yang lebih baik, cari pekerjaan yang lebih baik, senantiasa kita berdoa kepada Allah agar diberikan, ya, satu pekerjaan yang bisa kita lakukan tanpa harus meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, karena dunia ini sementara, ya, waktu sekejap, umur kita cuma, ya, 60-70 tahun saja, ya, tak lama kita hidup dunia ini. Jangan sampai kita korbankan akhirat kita hanya untuk kenikmatan dunia yang sekejap sementara. Udah capek kita hidup dunia ini, kerja pontang-panting, ya, siang malam kena sip pagi, kena sip siang, kena sip sore, kena sip malam lagi, ya, badan tulang remuk rasanya, kan. Ah, tinggal semua ibadah waktu habis, ya, mati masuk pula ke neraka. Nauzubillah, sialnya dua kali, capek kita. Maka tetap konsisten. Tapi kalau sudah dalam kondisi-kondisi seperti itu, apa boleh buat, ya, dan namanya darurat, masih ada rukhsah keringanan diberikan, namanya darurat, ya, dalam kondisi pekerjaan seperti itu. Tetapi jangan pula, ya, Islam ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan juga, kan begitu. Nah, kalau dalam kondisi memang di dalam hal itu kita memang tak bisa meninggalkan produksi atau mesin itu, kalau kita tinggalkan kita nanti apa, atau tidak ada yang menggantikan, apa boleh buat? Masih ada solusi yang lain, kita bisa melaksanakan sholat zuhur, minta izin kepada pengawas proyek untuk apa, untuk kita ganti dengan sholat zuhur dan lain sebagainya. Mungkin kalau sholat jumatnya tidak bisa dilaksanakan, ini dalam kondisi darurat, ya, tidak bisa dalam kondisi normal. Tapi kalau memang ada pekerjaan yang lebih baik, ada pekerjaan yang lebih bisa kita lakukan tanpa harus meninggalkan perintah Allah, saya ulangi, maka inilah pilihan terbaik. Tetap berdoa kepada Allah, tetap konsisten dalam ikhtiar, insyaallah Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin Ustadz, karena kita sudah di penghujung waktu, boleh disampaikan doa dan juga closing statementnya. Dipersilakan Ustadz secara singkat.
1: Baik, Kak Sasa dan sahabat RRI Pro 1 dimanapun berada, kami ulangi bahwasannya hidup kita sementara, ya. Jangan sampai kita habiskan, ya, waktu kita, ya, sehat kita, waktu muda kita, umur kita untuk hal-hal yang tidak mendukung kita, tidak menjadikan asbab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gunakan waktu muda kita, ya, usia kita, umur kita yang sementara ini, yang bahkan, ya, menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, dengan waktu dan sisa umur kita hari ini, mari sama-sama kita jaga pentingnya kita menjaga waktu kita, agar jangan sampai nanti kita menjadi orang yang menyesal, ya, di akhirat nanti, kenapa dulu waktu di dunia aku tidak gunakan waktuku untuk ini, untuk itu, untuk beramal soleh, untuk ini segala macam, ya. Tapi itu udah mati dia, udah di akhirat dia menyesal yang belakangan. Tapi memang begitulah, namanya manusia menyesal pasti di belakang hari. Kalau di awal itu namanya pendaftaran ya kayak. Maka pentingnya kita untuk ya menjaga waktu agar kita tidak menjadi orang yang menyesal. Lakukan yang terbaik. Insya Allah ini kan mendatangkan manfaat yang banyak untuk kita sendiri. Gunakan waktu dengan semaksimal mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk yang positif, untuk kebaikan pastinya ya kita gunakan untuk yang sebagai asbab yang menyebabkan kita diridhai Allah dan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, kekuatannya agar kita bisa istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, dan istiqomah dalam menjaga waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita sehari semalam 5 waktu ini dengan semaksimal mungkin agar kiranya kita bisa menjadi hamba-hambanya yang sukses di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad tamanna ala mahabbatik wa taqadna ala ta'atik wa tawahhadna ala da'watik wa ta'ahadna ala nusrati syari'atik. Wasikillahumma rabitataha wa limuddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhlu wa sulusuduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa misala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fathan mubina warzuqna kamalal huda mutabati fi shihatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilur rahmah wasiha wa salama wa tawfiqa wal hidayah wal inayah wal baraka alaina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa rizukna fahma wa amalan mutakabbala wa rizqan halalan tayyiba wa mubarakah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah wa anta khairur rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhirul kalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahannya di subuh yang mulia ini. Dan saya pribadi Mahyu Daniel Tanjung SPDI mohon maaf kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang tepat, kurang apa ini mungkin kekurangan kedoaan saya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun kepada saudara sekalian, sahabat Pro 1 FM dimanapun berada. Saya mohon dimaafkan bila itu pengwalidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mahyu. Dan demikian mutiara pagi kita hari ini. Pendengar, nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Apabila memang ini mau kita fungsikan, ini membengkok adalah karena kita bikin yang bagus dan nantinya aksesnya ini benar-benar bisa difungsikan. Karena kalau dari segi ukuran, ukuran TPU yang dia TPU ini, ukurannya 1,8 hektar.
0: Sari berita, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Sumatera Utara mengatur mekanisme penjemputan jemaah haji menjelang kepulangan dari Tanah Suci. Pemerintah Kota Medan mempercepat perbaikan akses jalan menuju lokasi tempat pemakaman umum di Kelurahan Terjun Medan Marelan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui aplikasi RR Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Salsa Bilarania.
2: Info Haji RRI Medan 2026. Lantai.

0: Dan
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Sumatera Utara memperbolehkan keluarga menjemput jemaah haji di Asrama Haji Medan apabila berdomisili di Kota Medan. Kasubag Humas Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani pada Sabtu kemarin mengatakan, penjemputan tetap harus berkoordinasi dengan petugas Kementerian Agama Kabupaten atau Kota terkait. Ia menjelaskan jemaah yang berasal dari luar Kota Medan akan dipulangkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing dan tetap menggunakan transportasi bus yang telah disiapkan. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan proses kepulangan berjalan tertib dan lancar. Selain itu, keluarga diimbau membantu jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci dengan memberikan waktu istirahat yang cukup, serta memastikan dokumen dan barang bawaan diterima dengan lengkap. Lebih lanjut, Suci menambahkan kepulangan jemaah haji Sumatera Utara akan dimulai dari kloter 1 asal Kota Binjai dan Kota Medan yang dijadwalkan akan tiba di Bandara Kuala Namu pada Selasa mendatang.
2: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

Pemerintah Kota Medan berupaya mempercepat pemanfaatan tempat pemakaman umum di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan yang hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal akibat keterbatasan akses jalan menuju lokasi.

0: TPU dapat segera difungsikan.
1: Apabila memang ini mau kita fungsikan, komitmen Pemko adalah tadi nah hijau, kita bikin yang bagus dan nantinya aksesnya ini benar-benar bisa difungsikan. Karena kalau dari segi ukuran TPU yang dia TPU ini ukurannya 1,8 hektar. Ya, sedangkan di Kecamatan Marelan untuk tanah pekuburan sudah sangat sempit, bahkan sudah bertimpa-timpa dari jenazah. Dan kondisi ini adalah kondisi yang urgent untuk tanah pekuburan tersebut. Hanya BKM yang sudah mengeluhkan, memberikan aspirasi kepada masyarakat menyampaikan, Pak tolong untuk tempat pekuburan. Bahkan masyarakat menyampaikan itu kenapa tidak difungsikan untuk tanah pekuburan kita yang di Pemko. Itu kan luas. Saya rasa ini bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ini perlu rasanya, hemat saya untuk difungsikan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas SDA BMBK Kota Medan Khairul Azmi menjelaskan bahwa akses jalan menuju TPU merupakan jalan inspeksi yang menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai BWS. Meski demikian, Pemko Medan akan mempercepat koordinasi agar jalan yang sudah di hot mix dapat disambung hingga ke lokasi TPU.
2: Termasuk tanggung jawabnya jalan inspeksi dari BWS. Di dalam kaitan ini kita percepat, kita lakukan nanti pembenahan terlebih dahulu untuk pemadatan, Pak, sekaligus nanti pengecoran.
0: Lebih lanjut, Khairul menyebut Pemko Medan akan segera menyampaikan surat resmi kepada BWS guna mempercepat penanganan akses jalan tersebut. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Program CSR perusahaan didorong untuk lebih merata hingga ke wilayah Medan Utara guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan warga. Berikut laporan Andreas Purba.
4: CSR yang ada di perusahaan Medan Utara ini memang harus...
5: Anggota DPRD Kota Medan, Bahrum Syah, mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang dijalankan berbagai perusahaan di Medan Utara dapat dikelola secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Ia mengatakan banyak perusahaan yang memiliki kewajiban melaksanakan CSR sehingga diperlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah Kota Medan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya pelaksanaan CSR selama ini telah berjalan, namun penyebarannya masih perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ia pun berharap program CSR ke depan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan pusat Kota Medan dan sekitarnya, namun juga menjangkau wilayah Medan Utara melalui berbagai kegiatan pemberdayaan yang mendukung peningkatan kesejahteraan warga.
4: CSR yang ada di pusat-pusat Medan Utara ini memang harus benar-benar disalurkan menjadi sebuah lembaga yang khususnya juga diberdayakan untuk masyarakat Medan Utara. Jadi ini saya pikir memang berapa banyak perusahaan hari ini yang dalam peraturan punya kewajiban CSR-nya itu, dan itu tidak boleh CSR itu tidak diarahkan oleh Pemko. Nah, mereka memberikan kadang-kadang bukan sesuai dengan kebutuhan, lebih kepada keinginan saja.
5: Lebih lanjut, Bahrum Syah juga mengusulkan adanya lembaga atau mekanisme khusus di lingkungan pemerintah Kota Medan yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program CSR. Menurutnya keberadaan wadah tersebut dapat membantu menyelaraskan program CSR perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah, serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
4: Lebih kepada keinginan saja.
5: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan memperkuat program pelestarian lingkungan melalui pengelolaan bank sampah dan pengembangan pertanian hidroponik. Upaya tersebut turut mendapat perhatian dan dukungan dari pemerhati lingkungan yang melakukan pemantauan langsung di area lapas. Berikut laporan Niswu Fitri Sirait.
6: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan menerima kunjungan survei dari pemerhati lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah dan program bank sampah yang telah berjalan di lingkungan lapas. Survei tersebut dilaksanakan sebagai monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah serta pelaksanaan program bank sampah yang melibatkan petugas dan warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Dalam kunjungan, tim survei meninjau langsung area pengelolaan sampah, proses pemilahan sampah, serta pelaksanaan program bank sampah yang dikembangkan di lingkungan lapas. Selain meninjau pengelolaan sampah, rombongan survei juga melakukan panen sayuran hidroponik organik yang menjadi program pembinaan dan ketahanan pangan di Lapas Kelas 1 Medan. Salah seorang penyurvei menilai program tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pemanfaatan lahan secara produktif meski berada di lingkungan yang terbatas.
7: Sangat baik ini saya bilang, hasil kerja WBP dalam terutama di pengolahan sampah, intinya dari sampah ini. Dari sampah itu diolah menjadi pupuk, maka jadilah hidroponik.

0: tanaman hidroponik ini yang berhasil dan bisa dimanfaatkan secara ekonomis juga, ini akan jadi duit ini. Dan kalaupun digunakan ke dalam untuk WBP, untuk makanan harian juga sangat sehat ini. Kita lihat dia segar-segar, dan ternyata untuk menanam sayur-sayuran ini tidak perlu lahan yang luas. Dengan keadaan begini di dalam, kita bilang lah ini apa namanya, penjara gitu kan, daerah terisolasi, ternyata bisa menghasilkan.
1: Menurut tim survei, pengolahan sampah yang dilakukan di lingkungan Lapas Kelas 1 Medan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi program yang lebih produktif melalui pembentukan bank sampah dan koperasi sampah.
0: Maka menurut saya ini sangat kita dukung dan harus kita berdayakan setiap tempat yang ada di areal ini sehingga bermanfaat guna bagi masyarakat yang ada dalam warga binaan yang di sini dan untuk kita semua. Dan terutama program Presiden Prabowo harus bebas dari sampah.
1: Hasil pengelolaan sampah tersebut dinilai dapat memberikan manfaat bagi warga binaan, institusi lapas, hingga masyarakat sekitar. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan, Fonika Apandi menyampaikan bahwa pengelolaan sampah, program bank sampah serta budidaya hidroponik merupakan upaya meningkatkan kepedulian lingkungan sekaligus membangun budaya hidup bersih dan produktif di lingkungan lapas. Tim survei juga mencatat sejumlah kebutuhan pendukung yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di lingkungan lapas, termasuk peralatan pencacah sampah dan sarana penunjang lainnya yang akan segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dispo Fitri Sirait melaporkan.
2: Masyarakat desa di Kabupaten Nias Selatan didorong menyusun peraturan desa tentang perlindungan anak. Guna memperkuat pencegahan kekerasan terhadap anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi tumbuh kembang mereka. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
3: Dalam memperkuat peran masyarakat desa untuk peduli terhadap perlindungan anak, Lembaga Obor Berkat atau LOB Ministries Nias Selatan mendorong kepala desa bersama seluruh unsur desa untuk menyusun peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak. Menurut Project Manager LOB, Afuda R. Pengalaman Bago, kehadiran perdes akan memperkuat penerapan undang-undang perlindungan anak karena langsung menyasar pada anak-anak yang ada di desa yang juga menghadapi sejumlah permasalahan penting dan membutuhkan perlindungan dari masyarakat. Di dalam perdes ini nantinya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isu yang dihadapi anak di desa seperti perkawinan anak, pekerja anak, kepemilikan akta kelahiran, kekerasan fisik maupun verbal, eksploitasi digital hingga stunting.
4: Yang kita harapkan ketika sudah ada perdes, maka semua orang terikat untuk ada di dalamnya. Contoh, di perdes itu nanti kan disosialisasikan pelaksanaannya ke depan bahwa anak-anak nggak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, tentu konsekuensinya banyak, konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak, dan seterusnya. Kemudian anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini mereka ini masih sangat pantas untuk dilindungi hak-haknya.
3: Salah satu desa yang saat ini sedang menyusun perdes perlindungan anak adalah Desa Ete Batu di Kecamatan Fanayama. Agnes Munhalawa selaku Kepala Desa Ete Batu menyampaikan harapan agar perdes yang dibuat ini nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desanya.
5: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Selatan.
3: Sebagai informasi, hingga saat ini total baru 10 desa dari 461 desa dan kelurahan di Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki perdes tentang perlindungan anak. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi semua pihak karena perlindungan anak merupakan bentuk nyata dalam menjaga generasi penerus yang merupakan modal pembangunan Nias Selatan ke depannya. Untuk itu diharapkan jumlah desa di Kabupaten Nias Selatan yang memiliki perdes perlindungan anak dapat bertambah sehingga Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi kabupaten layak anak yang mampu memberikan perlindungan, keamanan, dan memenuhi hak-hak anak. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Pemerintah daerah terus mengoptimalkan sektor wisata dan pertanian di Kecamatan Sawe guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikut laporan Budi Ali Harefa.
6: Kecamatan Sabe, Kabupaten Nusantara memiliki potensi alam yang melimpah di sektor pariwisata dan pertanian. Pemerintah kecamatan bersama pemerintah daerah kini berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Camat Sabe bernama Telombanwa mengatakan sejumlah destinasi wisata di wilayahnya sudah mulai beroperasi dan menarik kunjungan. Ia menyebutkan Pantai Pasir Berbunyi atau Gabus Sifakiki di Desa Sifahandu juga kembali menjadi perhatian. Pantai ini mempunyai karakteristik unik dan pernah tenar beberapa tahun lalu. Sekarang sudah masuk perhatian pemerintah daerah untuk dikembangkan lebih lanjut.
7: Jadi di Kecamatan Sabe ini kita memiliki banyak potensi wisata yang sudah jalan untuk hari ini, yang sudah beroperasi seperti hutan mangrove di Desa Sisarahili Telusiabang, kemudian Pantai Turebowi di Desa Seribau, Pantai Saiti Mega Resort di Desa Seribau, begitu juga ada di Desa Sifahandu, tetapi barangkali itu hanya tenar pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita masih bisa untuk mengembangkan
8: Pantai ya, Pasir Berbunyi.
7: Pantai Pasir Berbunyi atau yang dikenal dengan Gabus Sifakiki.
6: Untuk memperkuat ekonomi warga, pemerintah menerapkan dua strategi di sektor pertanian. Strategi pertama, intensifikasi dengan membantu bibit unggul dan alat modernisasi seperti traktor serta mesin panen untuk meningkatkan hasil lahan yang sudah ada. Strategi kedua adalah ekstensifikasi dengan membuka lahan tidur milik masyarakat Kecamatan Sabe.
7: Dalam hal mendukung ya pengembangan SDA, yang pertama adalah intensifikasi melakukan dengan penggunaan bibit unggul. Selalu diintervensi oleh pemerintah dengan memberikan bibit unggul kepada seluruh petani, misalnya petani sawah, dan begitu juga bibit unggul yang lain. Kemudian pemupukan yang tepat, penerapan teknologi pertanian. Nah, dalam hal ini kita juga mendorong untuk penggunaan alat, metode inovasi, dan ini sudah dipenuhi.
6: Bernama berharap masyarakat bisa lebih produktif agar ketahanan pangan terjaga dan kesejahteraan meningkat. Munili Harifa melaporkan.
2: Usaha kuliner tradisional khas Sumatera Utara masih mampu bertahan di tengah persaingan bisnis makanan modern. Salah satunya usaha lemang yang hingga kini tetap diminati masyarakat, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun berbagai perayaan dan acara keluarga. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Kalau kita hitung-hitung rata,
10: usaha kuliner tradisional lemang di Kota Medan terus bertahan dan berkembang. Salah satunya Ude Lomang Panas Jaya milik Muhammad Nur Salim Lubis yang telah berdiri sejak tahun 2007 di Jalan Flamboyan Raya nomor 5 Kecamatan Medan Tuntungan. Nur Salim mengatakan usaha ini berawal dari kegiatan sederhana keluarga saat momen Lebaran yang kemudian berkembang menjadi usaha karena banyak diminati masyarakat. Nur Salim menjelaskan lemang yang diproduksinya memiliki ciri khas pada selai serikaya serta proses pembuatan yang selalu segar setiap hari. Bahkan Nur Salim menyebut proses pembakaran dilakukan sejak pukul 4 pagi agar pelanggan sudah bisa menikmati lemang hangat sejak subuh. Dalam sehari Nur Salim mengatakan mereka mampu memproduksi sekitar 250 batang lemang, namun saat momen Lebaran atau hari besar, Nur Salim mengatakan jumlah produksi dapat meningkat mengikuti tingginya permintaan masyarakat.
9: Kalau kita hitung-hitung rata sekitar 250 ya. Biasa Lebaran yang baru yang 10, 50, ada juga yang 100, sampai 10 kali lipat ya, sampai 1.500.
10: Lebih lanjut Nur Salim menambahkan, meski harga bahan baku mengalami kenaikan, pihaknya tetap mempertahankan harga jual agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Saat ini mereka menjual lemang sekitar Rp40.000 per batang, dengan pemasaran yang lebih banyak mengandalkan pelanggan tetap serta layanan pesan antar berbasis aplikasi online. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
9: Sampai 1.500.
2: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Salsabila Rania, terima kasih dan selamat pagi.

107,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

ada dalam hidup kita. Selamat Hari Waisak 2570 WE. Semoga

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Dan pagi hari ini sudah ada Bang Tio yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Bang Tio, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih Kak Sabda. Selamat pagi, rekan dari proses hubungan penanam berada. Bersama saya Tio, perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1, akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Batubara. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Manado Natal, wilayah selatan, wilayah utara, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Deli Sedang, Binjai, Medan, Labuan Batu Utara, Asahan, dan sekitarnya. Dini hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 72 hingga 99 persen. Angin berkuara selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pantauan tanggal 30 Mei 2026 terdapat 67 titik yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, antara lain Kabupaten Deri 5 titik, Deli Sedang 2 titik, Kumbangan Senutan 3 titik, Taro 6 titik, Labuan Batu 2 titik, Manilung Natu 6 titik, Nias Utara 7 titik, Padang Lawas 9 titik, Padang Lawas Utara 4 titik, Takpak Barat 4 titik, Samosir 2 titik, Simalungun 6 titik, Tapanuli Selatan 3 titik, Tapanuli Tengah 4 titik, Tapanuli Utara 1 titik, dan Toba 3 titik. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bang Tio untuk informasi perkiraan cuaca hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini dengan rangkaian informasi-informasi terkini dan juga pastinya segmen-segmen menarik juga yang akan terus hadir menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Selamat pagi kembali Bergar, kembali lagi bersama saya berbari Anda di Medan pagi ini ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentunya rangkaian segmen-segmen menarik dan juga info-info terkini akan terus menemani Anda di hari Minggu paginya Anda kali ini. Gak kerasa ya pendengar, hari Minggu ini menjadi hari terakhir di bulan Mei, yang dimana besok di hari Senin kita sudah menatap bulan baru lagi ya, di bulan Juni nih. Nah mungkin banyak hal-hal yang terjadi di bulan Mei, dan juga pastinya banyak libur panjang juga ya yang kita rasakan di bulan Mei kali ini. Dan mudah-mudahan kita dengan banyaknya libur di bulan Mei kali ini bisa mendatangkan semangat baru juga pastinya ya, untuk menatap bulan Juni dengan penuh bahagia ya, penuh sehat, dan juga pastinya diiringi dengan orang-orang terkasih juga pastinya ya. Dan tentunya pendengar, Salsa terus menemani Anda di Medan pagi ini nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat menikmati hari libur Anda ya. Selamat berkumpul dengan keluarga dan orang-orang tersayang. Karena walaupun Anda di rumah atau mungkin ini lagi di jalan gitu ya, pergi Car Free Day-an pagi hari ini, Salsa terus menemani Anda dari studio ya, dengan putarkan lagu-lagu enak pastinya, dan juga info-info menarik akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.